0: balik lagi.
1: Gue pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
2: Pro 1 Banda Aceh 97.

0: Bunda, terima kasih ya. Maafin ya Bunda. Ayah, Bunda tolong dibantu ya.
1: Magic Words.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi dari Sabang dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu melaksanakan kegiatan bakti sosial di Masjid Raya Babussalam Kota Sabang. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kepedulian Polres Sabang terhadap masyarakat dalam menyemarakkan momentum kemerdekaan. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengatakan bakti sosial merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus bagian dari semangat pengabdian dalam mengisi kemerdekaan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan semangat nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selain melakukan gotong royong, ya pendengar, Polres Sabang turut menyerahkan bantuan sosial untuk mendukung kenyamanan jemaah dalam beribadah. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar dan juga pengurus masjid.

Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting,

Sebentar, gemah kemeriahan pawai karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kota Melabuh berlangsung semarak pada Sabtu kemarin. Di antara ribuan peserta yang memadati jalanan, barisan dari SD Negeri 15 Melabuh sukses menyedot perhatian warga melalui sajian kreativitas tanpa batas. Ya, pendengar, memulai galeri start dari halaman kantor Bupati Aceh Barat dan menyusuri rute hingga finish di Tugu Teku Umar Batu Putih. Para siswa tampil memukau dengan balutan busana yang syarat akan makna tradisi. Berbeda dari peserta pada umumnya, ya pendengar, yang kerap menampilkan pakaian adat konvensional, SD Negeri 15 Melabuh mengusung konsep berani dengan menghidupkan kembali keindahan motif pucuk rebung. Elemen visual khas kebudayaan Aceh Barat ini ditata dan didesain sedemikian rupa hingga membalut tubuh para murid menjadi karya seni berjalan yang elegan. Nah, perpaduan warna yang memikat serta detail rancangan yang cermat membuat rombongan sekolah ini menjadi salah satu daya tarik utama sepanjang jalur pawai. Di balik anggunan tata busana tersebut, pendengar, terdapat jemari terampil Bapak Arifin, guru pendamping sekaligus desainer utama karya itu. Saat diwawancarai RRI di sela-sela kegiatan, Arifin menjelaskan bahwa langkah merancang busana bermotif pucuk rebung ini dilakukan secara sengaja demi memikul misi melestarikan dan menyuarakan kembali khasanah budaya lokal Aceh Barat kepada generasi muda serta masyarakat luas. Ya, Arifin menambahkan, selama ini ajang karnaval kemerdekaan identik dengan penyewaan pakaian adat daerah yang seragam dan cenderung biasa. Oleh karena itu, pihaknya ingin menghadirkan sesuatu yang jauh lebih berkesan dan berbeda tanpa menyampingkan atau mengurangi nilai-nilai luhur kebudayaan asli daerah, ya. Dan motif pucuk rebung yang menyimbolkan kekuatan, kesuburan, serta cita-cita luhur yang terus tumbuh dinilai sangat tepat mewakili semangat anak-anak sekolah dasar.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda di kesempatan saat ini yang barangkali sedang memanfaatkan waktu akhir pekannya ya, bersama keluarga barangkali untuk beraktivitas ya, atau juga saat ini Banda Aceh sedang diguyur hujan ringan lagi ya, yang mungkin sudah mulai berencana ya, mungkin tidak salahnya juga ya untuk menunggu hujan reda, atau jika memang tidak lebat sangat ya, bisa juga Anda langsung bergerak ya. Tapi tentunya bagi pengendara roda 2 pastikan selalu menggunakan jaket atau jas hujannya ya, sehingga tetap melancarkan Anda melakukan beragam aktivitas hari ini. Baik pendengar, kembali satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Istri Bupati yang juga merupakan Bunda PAUD Kabupaten Aceh Barat, Nyonya Afrida Novalia, didampingi Ibu Wakil Bupati Nyonya Lisa Nasmi, membuka kegiatan Lomba Karnaval Budaya dalam rangka HUT ke-81 RI di halaman kantor Bupati setempat kemarin. Afrida mengatakan Lomba Karnaval Budaya tersebut bukan hanya sekedar ajang berjalan bersama dan menampilkan kreativitas semata, namun juga ini menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak-anak sejak usia dini, seperti disiplin, kerjasama, cinta budaya, dan semangat kebersamaan. Afrinda mengatakan keberhasilan pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab guru saja, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Afrinda berharap pendengar agar kegiatan karnaval ini menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi anak-anak, serta semakin mempererat kebersamaan dalam mewujudkan PAUD yang berkualitas. Ia juga mengatakan total ada sebanyak 77 sekolah yang terdiri dari tingkat TK, SD, SMA, SMK, dan MA, serta tingkat SMP atau MSN yang mengikuti Lomba Karnaval Budaya dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2006 di Kabupaten Aceh Barat kali ini.

0: selesaiin tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih enak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh, enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh.

menyampaikannya ke pihaknya. Yang menjelaskan pendengar, pembangunan Aceh pasca bencana hidrometeorologi Sumatera telah disusun dalam rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera Renduk PRRP 2026-2028. Pemulihan dan pembangunan kembali Aceh dilakukan dalam tempo 3 tahun. Menurutnya waktu tersebut lebih pendek ketimbang pemulihan Aceh pasca bencana gempa bumi dan tsunami 2004. Saat itu pembangunan kembali daerah berdampak bencana membutuhkan waktu 8 tahun. Yang mengatakan semuanya sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana. Pasca bencana masuk kami, ya, bahkan untuk membangun kembali Aceh, Sumut dan Sumbar telah disusun dalam blueprint atau cetak biru yang disebut Renduk 2026-2028 dan semua pihak bisa mengaksesnya. Sarfizal juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi, saling bertukar informasi dan bersedia duduk bersama agar dapat melihat dan mengukur proses penanggulangan dan pemulihan Aceh yang sedang dilaksanakan. Pembangunan kembali pasca bencana hidrometeorologi Sumatera dikerjakan secara paralel oleh 30 kementerian atau lembaga dan turut dibantu oleh pihak swasta. Semuanya bekerja melaksanakan tupoksi masing-masing. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR bertugas melakukan koordinasi, menagih komitmen, dan lain-lain. Lebih rinci ia menjelaskan berdasarkan data 8 Agustus 2026, sumur bor yang telah rampung dibangun di Aceh mencapai 511 unit serta 299 sumur bor plus MCK. Total ada 770 unit, ya. Nah, kemudian optimalisasi lahan sawah atau rusak ringan telah dilakukan mencapai 6.706 hektar. Untuk rehabilitasi lahan sawah rusak sedang mencapai 4.393 hektar. Ya, alokasi jatah hidup yang telah diberikan kepada penyintas juga sebanyak 576.705.250.000 rupiah diterima oleh 118.594 jiwa penyintas. Huntara juga telah dibangun sebanyak 18.916 unit yang sudah dihuni 18.874 unit. Huntap yang telah siap dibangun sebanyak 309 unit. Yang mengatakan dalam rencana berdasarkan Renduk PRRP 2026-2028, pembangunan huntap akan diselesaikan sebagian pada tahun ini dan sebagian lagi tahun depan. Ya, mendengar, untuk transfer TKD dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga telah disampaikan sebanyak 1 miliar ya 986.458.068 1.986.458.068.502 rupiah sampai dengan 16 Juli 2026. Dana TKD yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan fisik 346 paket atau sekitar 337,29 miliar atau sekitar 40%. Nah, demikian juga pendengar, dengan dana tunggu hunian, dana perabotan, santunan kematian dan biaya pengobatan untuk penyintas yang terluka hampir 100% juga telah disalurkan sesuai dengan data hasil verifikasi BNPB dan juga Kemensos. Safriza menyampaikan berkat dukungan semua pihak, fase tanggap darurat telah dilalui dan kini Aceh memasuki tahap rehabilitasi dan juga rekonstruksi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebenarnya beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Banda Aceh.

0: kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, lho piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Tapi dodolan orang iso ngomong. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letkol Infantry Faisal SOSMSI menghadiri pengukuhan 21 pelajar tingkat SMA sederajat yang terdiri dari 13 putra dan 8 putri sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Lhokseumawe Semuli tahun 2026. Para pelajar terpilih tersebut berasal dari 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe Semuli. Pengukuhan berlangsung khidmat di aula kantor Wali Kota Lhokseumawe Semuli pada Jumat malam 14 Agustus lalu. Para anggota Paskibraka sebelumnya telah menjalani pembinaan dan pelatihan yang diberikan tim pelatih Kodim 0103 Aceh Utara sebagai persiapan menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam prosesi pengukuhan dilakukan penyematan lencana dan pemasangan kendit kepada perwakilan anggota Paskibraka. Prosesi tersebut menjadi simbol kesiapan, tanggung jawab dan kehormatan bagi para pelajar terpilih sebelum menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, Aharis SOSMSI, secara simbolis mengukuhkan para anggota Paskibraka. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penciuman bendera merah putih oleh seluruh anggota, menciptakan suasana penuh haru sekaligus menjadi simbol kesetiaan dan kecintaan terhadap tanah air.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Pemirsa pendengar, pemerintah Kabupaten Biren mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui simulasi geladi bersih, upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Berlokasi di ruang terbuka hijau Codgapu kemarin, agenda ini menjadi ajang pengujian akhir untuk melatih ketepatan gerakan, kekompakan, serta kedisiplinan seluruh elemen pelaksana menjelang puncak peringatan 17 Agustus mendatang. Kegiatan krusial ini pendengar juga dihadiri langsung oleh jajaran kepemimpinan daerah, mulai dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, hingga ketua TPI PKK Kabupaten Biren. Ya, turut hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Biren guna memastikan kesiapan jalannya prosesi keagamaan dan protokol resmi dalam agenda kenegaraan tersebut. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Sedakap Biren Nursidin menjelaskan bahwa geladi bersih ini melibatkan gabungan personel lintas sektor. Pasukan pengibar bendera pusaka tampil padu bersama unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara, serta jajaran pendidik dan pelajar. Seluruh tahapan pengibaran mulai dari penghormatan pasukan, pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang 45, hingga doa bersama disimulasikan sesuai standar upacara resmi. Sementara itu pendengar, juga melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidijaya, Bupati Pidijaya Haji Syibral Malaysi MASOS MA didampingi para asisten, para staf ahli bupati, para kepala SKPK, para kepala bagian sedakap, kepala sekretariat LKA-LKD, para camat, serta unsur terkait lainnya mematangkan persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, melalui geladi bersih sebagai tahap akhir untuk memastikan seluruh rangkaian upacara pada 17 Agustus 2026 berjalan tertib, lancar dan khidmat, termasuk memantapkan kesiapan petugas, pasukan pengibar bendera pusaka, peserta upacara, perangkat pendukung, tata upacara hingga koordinasi antar pihak. Geladi bersih juga menjadi ruang evaluasi terakhir untuk memastikan setiap unsur memahami posisi, tugas dan tanggung jawab masing-masing sebelum melaksanakan puncak peringatan kemerdekaan di halaman gedung MTQ Pidijaya pada Sabtu kemarin 15 Agustus 2026. Ya, Bupati Syibral Malaysi mengatakan bahwa agar setiap hasil evaluasi segera ditindaklanjuti, ia berharap pelaksanaan HUT ke-81 RI tidak berhenti pada seremoni tetapi menjadi momentum memperkuat nasionalisme, persatuan, disiplin dan semangat gotong royong masyarakat dalam mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan daerah.

0: Azhar.
1: Tamani, dia dulu.
2: Ikan itu pucantik saja.
3: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
1: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
3: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua ini penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak. Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu? Vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran.

Pemirsa pendengar, Gelora menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung meriah di lingkungan Min 3 Biren, Min Kota Blang. Sebanyak 500 murid bersama 45 guru tumpah ruah mengikuti aksi jalan santai yang melintasi kawasan Kampung Tingkemanyang, Kecamatan Kota Blang, Kabupaten Biren kemarin. Ya, para siswa membawakan aneka atribut bernuansa merah putih di sepanjang rute perlintasan yang menempuh jarak sekitar 1 km. Rombongan memulai perjalanan dari kompleks madrasah, menyusuri tepi jalan lintas nasional hingga berbelok memasuki lorong pemukiman di sekitar Masjid Besar Kota Blang sebelum kembali ke titik awal. Kepala Min 3 Biren Dr. Andes Muzakir menegaskan bahwa agenda ini tidak cuma difungsikan sebagai ajang kebugaran fisik, melainkan wahana edukatif untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan kebersamaan sejak dini. Momentum peringatan kemerdekaan tahun ini terasa kian bermakna bagi keluarga besar Min 3 Biren, meski sempat terdampak bencana banjir beberapa bulan lalu yang merusakkan sejumlah fasilitas sekolah dan buku pelajaran. Ketangguhan mental warga madrasah tidak surut. Muzakir mengapresiasi daya juang para siswa yang tetap ceria dan disiplin dalam mengisi kemerdekaan lewat aktivitas positif. Melalui pelayanan yang dinamis ini, pihak sekolah berharap nilai-nilai perjuangan dapat terinternalisasi dengan baik dalam diri para peserta didik, dan juga semangat pantang menyerah dalam menghadapi keterbatasan pasca bencana menjadi bukti nyata bahwa nilai kemerdekaan tidak sekedar dirayakan lewat seremoni, melainkan diwujudkan melalui keteguhan belajar dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa.

pagi ini. Saya Rifki Badral telah menemani Anda sejak pukul 5 pagi. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita sampai lagi di dalam waktu dan juga kesempatan. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tentunya untuk Banda Aceh siang ini di edisi 16 Agustus 2026, senang sekali saya Khaira kembali hadir untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di siang hari ini seperti biasa setiap Minggu siang kami hadirkan untuk Anda, yaitu Dialog Idola Indonesia Layak Anak, dengan temanya di siang hari ini yaitu Semangat Kemerdekaan dalam Aksi Nyata, Peran Pelopor dan juga Pelapor, Forum Anak Mewujudkan Indonesia Ramah Anak. Dan tentunya pendengar, nanti dialog ini selain bisa Anda dengarkan, bisa juga Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Nanti di pertengahan dialog kami juga akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami. Barangkali ada pertanyaan, komentar, tanggapan, silakan melalui line telepon di 0651 44336, atau di WhatsApp Pro 1 juga bisa di 0852 8285 4445. Oke, berbicara terkait dengan tema tadi pendengar, tentunya semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana generasi muda mengisi kemerdekaan melalui aksi nyata dan juga kontribusi yang positif. Nah, anak dan remaja tentunya memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, didengar, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan juga diskriminasi. Nah, melalui peran sebagai pelopor dan juga pelapor, Forum Anak hadir sebagai wadah bagi anak untuk berani menyuarakan aspirasi, mengajak teman sebaya, melakukan perubahan positif sekaligus jika melaporkan berbagai persoalan yang mengancam pemenuhan hak anak. Oke, berbicara tentang tema tersebut, pendengar, kita sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan fasilitator Forum Anak Kota Banda Aceh, yaitu Khairiani Z, dan juga bersama dengan wakil satu Forum Anak Kota Banda Aceh yaitu Muhammad Gibran Azra. Hai, selamat siang.
1: Halo,
0: Kak.
1: Halo, Kak. Halo, Kak.
0: Hai, gimana sehat kalian di siang hari ini?
1: Alhamdulillah, sangat semangat hari ini.
0: Semangat kemerdekaan.
1: Semangat kemerdekaan.
0: Oke. Izin ya, ini saya mau sapa kalian dengan panggilan apa, Khairiani?
2: Biasa sih aku dipanggilnya Rian ya, Kak ya.
0: Rian. Ya, kalau satu lagi Gibran Azra.
1: Boleh dipanggil Gibran?
0: Boleh Azra.
1: Gibran aja.
0: Gibran aja ya. BTW kalian masih sekolah atau udah kuliah?
1: Kebetulan untuk saya karena pengurus, jadi masih dalam kategori anak. Jadi kami semuanya itu di bawah 17 tahun rata-rata ya, sekolah semua.
0: SMP, SMA?
1: Saya kebetulan SMA.
0: SMA. SMA mana?
1: SMA Lab School.
0: Oh, Lab School. Satu lagi, Rian.
2: Karena fasil, jadi harus di luar usia anak dan sekarang lagi menempuh pendidikan S1 pendidikan matematika.
0: Matematika di mana?
2: Di UIN Hariri, Kak.
0: Oh, ini baru semester 1.
2: Enggak sih, udah semester akhir, lagi nyusun.
0: Oh, lagi nyusun juga. Oke, baik. Kita berbicara tentang semangat kemerdekaan dalam aksi nyata, peran pelopor dan juga pelapor, Forum Anak Mewujudkan Indonesia Ramah Anak. Mungkin saya ke Rian dulu deh ya. Rian, ini dalam konteks hari kemerdekaan, bagaimana sih menurut Rian makna kemerdekaan atau makna kata dari merdeka bagi anak-anak dan juga remaja di Kota Banda Aceh?
2: Ya, makna kemerdekaan ya, Kak. Kalau bagi Rian sendiri itu merdeka untuk anak itu ketika dia bisa berkembang dan bertumbuh dengan aman dan nyaman. Nah, anak-anak di Indonesia, khususnya di Aceh, itu mereka harus bisa berkembang dengan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Merdeka dari rasa ketakutan, ketakutan dihakimi, ketakutan salah, dan merdeka dari peluangnya perundungan, apalagi sekarang isu-isu anak semakin banyak, sekarang tambah lagi Aceh LGBT,
0: yep.
2: Nah, mereka harus merdeka dari penyakit-penyakit penyimpangan itu sih.
0: Oke, tapi menurut kamu sekarang ini apakah anak-anak di Indonesia khususnya di kota Banda Aceh sudah merdeka dari hal-hal yang kamu jelaskan barusan?
2: Tentunya kalau misalnya udah merdeka, kami tidak perlu ada di sini lagi ya.
0: Iya. Kode keras nih ya.
2: Iya.
0: Artinya belum ya?
2: Sedang diusahakan.
0: Sedang diusahakan. Apa sih yang menyebabkan belum sempurnanya atau belum 100%-nya anak-anak di kota Banda Aceh ini belum merdeka dari kekerasan, dari pelecehan?
2: Kayaknya kalau ditanya merdeka seutuhnya itu tidak akan... Kalau saya sih pesimis 100% ya, tapi kalau kita usahakan menuju 80-90% itu sekarang anak-anak alhamdulillah kalau untuk secara fasilitas kita sedang usahakan, alhamdulillah udah ada taman bermain udah banyak, kawasan tanpa rokoknya sudah juga sudah mulai sangat tertib sekarang juga apa ya namanya transportasi umum juga sudah sangat mendukung untuk mereka aman nyaman, pemerintah juga sangat mendukung. Namun kalau ditanya kapan sih merdeka seutuhnya itu ya kan pasti bahkan ada orang-orang yang emang jadi hama ya kayak saya nganggapnya gitu, karena hama ini kan nggak akan pernah bisa hilang seutuhnya seperti itu atas ketidaktahuan, karena kan menjadi orang tua menjadi teman yang baik itu nggak ada sekolahnya gitu. Jadi ilmu edukasinya itu sih yang harus kita tingkatkan mungkin ya.
0: Baik, saya paham sih. Oke, saya ke wakil satu deh, saya juga pengen tahu ya pendapat dari wakil satu. Gibran, ini menurut kamu apakah anak-anak di kota Banda Aceh sudah layak dikatakan anak-anak yang merdeka atau seperti apa?
1: Oke, ketika kita berbicara kemerdekaan bagi anak ataupun remaja, itu bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan yang seperti kita belajar di buku-buku sejarah, tapi kemerdekaan bagi anak itu juga terpenuhinya hak-hak tumbuh tumbuh secara aman, terus mendapatkan pendidikan yang layak, bebas dari kekerasan dan perundungan seperti yang sudah disampaikan tadi, juga memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat secara aman. Kalau kita bicara anak sudah merdeka apa belum di kota Banda Aceh, menurut Gibran merdeka gimana ya, itu balik lagi kepada dirinya kita sendiri. Kalau kita melihat kemarin kak, itu sangat miris ketika kita melihat kemarin ada keributan massal di Banda Aceh. Saksi mata mengatakan kalau yang ricuh itu bukan orang dewasa tapi malahan anak-anak. Jadi mereka ini dari awal itu sudah kayak apa ya dibilang ya, mereka dari lingkungannya pun mereka sudah mendapatkan
2: intervensi
1: yang tidak aman sebenarnya. Makanya mereka tumbuh dengan kemarahan, mereka tumbuh dengan egonya dan lain-lain. Mungkin kalau dibilang aman sepenuhnya, kalau dibilang kemerdekaan sepenuhnya belum ya kak ya, karena hal-hal tersebut tadi. Terus kayak misalnya anak-anak zaman sekarang itu ketika mereka, kalau Gibran sendiri, Gibran memiliki cita-cita yang sangat luar biasa kak.
0: Apa itu?
1: Menjadi the next president of Indonesia. Mungkin kalau kita tanyakan ke seluruh anak Indonesia ataupun ke Banda Aceh, itu sangat mustahil mungkin ya, ada ya, karena mereka sekarang tumbuh di dunia yang penuh dengan teknologi membuat mereka rusak. Kalau kita menanyakan apa cita-cita mereka, ya mereka menjawab menjadi gamers. Apakah menjadi gamers itu bisa membangun Indonesia ke depannya? Di sini saya tidak sama sekali tidak ada merendahkan profesi menjadi gamers, tapi apakah menjadi gamers bisa menjadi pemimpin muda, pemimpin Indonesia ke depannya, merubah Indonesia, membentuk Indonesia menjadi lebih baik, juga menaikkan nama bangsa Indonesia ke ranah dunia. Apakah itu bisa? Pastinya tidak. Itulah anak-anak Indonesia sekarang. Bukan salah pemerintah, bukan salah guru orang tua, tapi salah mereka yang sendiri sekarang. Kalau kita ngomong begitu, kak.
0: Baik. Dari penjelasan kamu sendiri, kamu memaknai merdeka itu seperti apa sih sebenarnya?
1: Merdeka yang sudah kita sampaikan tadi, kalau kita kita bisa bergerak secara aman, kita bisa berpendapat dengan aman tanpa ada intervensi dari mana pun.
0: Berarti sekarang belum aman nih?
1: Kita tidak. Kalau dibilang belum aman, gimana ya? Nggak bisa dibilang terlalu aman juga sih. Karena
0: boleh lanjut nggak? Boleh. Oke, nggak ada lagi nih.
1: Lanjut nggak?
0: Gitu. Oke, baik, saya kembali ke Rian nih. Rian, apa sih peran dari pelopor dan juga pelapor dalam memberi hak-hak mereka kepada suatu instansi, kepada pemerintah, dan kepada fasilitator-fasilitator lainnya?
2: Iya, kita lebih sering sebutnya 2P ya kak ya, pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor ini sendiri merupakan langkah aksi nyata peran anak dalam menjaga Indonesia ini sendiri, dalam menjaga hak dan kewajibannya sendiri seperti itu, baik secara pribadi dan secara personal dan secara kelompok anak sendiri seperti itu. 2P ini sendiri mereka melakukannya itu dengan peka. Syarat 2P itu sangat sederhana ya Gibran ya. Menjadi peka adalah modal utama untuk bisa menjadi 2P. Nah, apa sih sebenarnya pelopor dan pelapor ini? Kalau pelopor itu sendiri merupakan kalau mahasiswa ada agen perubahan, mungkin forum anak sekarang gak boleh lagi jadi agen perubahan, tapi pembuat perubahan. Kalau untuk pelapor sendiri, ya mereka ikut mengawal, melindungi teman-teman sebaya mereka, yang dimana jadi nanti mereka bakalan memantau kak situasi-situasi anak dan remaja yang ada di Kota Banda Aceh khususnya. Nanti permasalahan-permasalahan, mungkin ada hasil-hasil cerita curhat sebayanya, nah itu nanti ketika memang ada hal yang harus ditindaklanjuti, mereka akan melaporkan dengan instansi terkait. Misalnya ada perundungan, ada juga eksploitasi. Mungkin kalau di Banda Aceh itu permasalahan anak yang bukan milik anak Kota Banda Aceh asli itu adalah pendagang kak. Pendagang yang kita lihat di dia sering lewat ke wako-wako, pergi habis itu malam di lampu merah. Pemasaran-pemasaran seperti itu yang mereka contoh yang mereka tangani seperti ya, mereka memantau. Jadi forum anak ini menjadi relawannya lah ya, relawan untuk memantau apa aja permasalahannya, dilaporkan, dan nanti ada namanya suara anak kak. Jadi kita rumuskan cara bicaranya, nanti kita sampaikan dalam pemerintah, dan itu juga sudah disampaikan contohnya di saat Hari Anak Nasional Kota Banda Aceh kemarin di
1: pengukuhan Forum Anak Kota Banda Aceh,
2: dan pengukuhan juga selalu,
1: dan juga Hari Anak Kota Banda Aceh kemarin yang dilaksanakan 2 apa ya?
2: Iya, di minggu lalu ya, tanggal 2 di Pucopang. Gitu.
0: Oke. Kamu pernah di posisi apa? Apakah pernah di posisi pelapor atau pelopor?
2: Setiap forum anak itu harus menjadi 2P. Emang benar-benar bukan milih salah satu menjadi, tapi 2P seutuhnya. Dia memantau, dan ketika memang ada permasalahan, ya dia menjadi pelapor. Tapi memang di forum anak itu siapapun yang akan melaporkan suatu permasalahan, itu hak-hak dan identitasnya itu dilindungi. Jadi mereka tetap kita pastikan aman dan nyaman untuk masa depannya.
0: Apa yang udah kamu laporkan sejauh ini tentang anak-anak Kota Banda Aceh?
2: Ya tentunya permasalahan-permasalahan yang secara lebih lanjut itu kita tidak bisa bilang nggak itu, karena kan nanti ketahuan ya.
0: Udah nggak tersembunyi lagi di gambaran umum kayak kekerasan seperti itu.
2: Iya tentunya misalnya kekerasan kepada anak, habis itu ada perkawinan paksa, lalu perundungan. Jadi permasalahan-permasalahan ini yang ada terjadi di Kota Banda Aceh itu kita laporkan kepada dinas, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan. Contoh langsungnya itu adalah untuk menghentikan perundungan, forum anak itu turun ke sekolah. Turun ke sekolah, tapi kalau orang lain kan selalu sekolah ya kak ya. Nah, kalau forum anak kemarin itu ikut membersamai di pengenalan masa sekolahnya seperti itu. Jadi memberikan materi-materi tentang perundungan ya gitu ya Gibran ya. Jadi kita bukan hanya sekedar memberikan edukasi sekali, tapi secara tidak lanjut dan berkelanjutan seperti itu.
3: Oke, baik. Tapi tujuan kamu untuk gabung dalam forum anak kota Banda Aceh ini untuk apa sih sebenarnya?
2: Ya, aku juga korban pembulian ya kak ya. Oh, jadi iya? Aku korban pembulian dari TK karena memang berbeda dengan anak-anak lainnya.
3: Dari TK berarti masih berlanjut sampai SMA sampai dengan sekarang?
2: Kalau sekarang sih udah nggak terlalu seperti dulu lagi. Lebih nganggapnya itu ke bercanda yang sedikit mencoba membangun seperti itu ya. Kita kan harus ubah mindset kita juga ya. Jadi dulu itu waktu SMP kelas 1, aku tuh korban bully. Nah, korban bully karena memang aku bukan asli Aceh ya kak ya.
3: Oh, Aceh yang mana?
2: Mama aku Aceh, tapi bapak aku tuh India Jawa.
3: Oh,
2: jadi jadi budayanya tuh agak sedikit berbeda dengan anak-anak lainnya. Nah, kebetulan waktu itu tuh lagi ada namanya Pawai Seribu Suku. Itu dibuat sama Forum Anak Provinsi Aceh di Bang Padang sini. Itu kisaran 2015 atau 16. Nah, jadi aku mau ikut gabung ceritanya. Jadi mau membawa suka ke India Jawa ini. Nah, karena memang ternyata itu kegiatannya komunitas dari kumpulan forum-forum anak ternyata. Jadi itu aku tidak ikut di forum anaknya. Jadi dari situ setelah tahu, oh ternyata ini bisa menjadi pergerakan untuk meminimalisir perundungan gitu. Itu sih penyebabnya.
3: Oke, baik. Artinya kalau sekarang itu kita belum merdeka juga dari pembulian ya.
2: Oh, tentunya enggak, apalagi udah zaman digital ya kak ya. Tidak itu secara udah, langsung
1: udah turun temurun ya. Pembulian ya.
3: Iya, betul.
1: Kalau mau dihentikan, forum mana ini melakukan kegiatan rutin enggak? Yaitu sahu sikula, sahu gampung, dan kami biasa kalau sahu sikula itu membawakan materi tentang bullying. Karena kami tahu terjadinya bullying itu sering di sekolah. Jadi kami forum anak ini tugasnya apa ya? Mencegah ya.
2: Meminimalisir ya kak ya. Kita enggak bisa menutup merdeka 100% sempurna, tapi usaha kita itu ada mengedukasi dan meminimalisir permasalahan-permasalahan anak-anak.
3: Oke, okay. Kalau Gibran sendiri apa sih tujuan kamu untuk gabung dalam forum anak kota Banda Aceh?
1: Gibran, kalau Gibran ya, kita cerita sedikit kisah boleh ya. Gibran ini lahir ke dunia ini bukan sebagai Muhammad Gibran Azra yang orang banyak kenal gak?
3: Jadi?
1: Gibran ini penakut dulu, tidak berani speak up segala macam. Kalau dulu disuruh berdiri saja di depan teman-teman itu kaki langsung bergetar. Dan Gibran ini juga kalau misalnya Kak Rian dulu sebagai orang apa, orang yang pernah dibully, kalau Gibran dulu pembuli kak. Jadi Gibran ini istilahnya mau bayar utang lah. Mau bayar utang, membangun Indonesia lebih baik lagi, kota Banda Aceh lebih baik.
3: Antara
1: lagi
3: korban dan pelaku ya. Terus
1: ya Gibran mencoba apa ya untuk memperbaiki kota Banda Aceh karena Gibran melihat kemirisan di Indonesia ini. Dari anak-anak yang sudah Gibran sampaikan tadi, kalau mereka tidak memiliki masa depan yang jelas dan segala macam mungkin itu kak.
3: Oke, dan sejauh ini peran kamu kan sebagai wakil satu forum anak kota Banda Aceh ya, perannya apa yang sudah kamu kerjakan, yang sudah kamu lakukan?
1: Kalau untuk spesifik kami di apa jabatan pun nggak mempengaruhi, jadi kami semua bekerja secara bersama-sama dengan tim semua pengurus. Ketika menghadiri undangan pun tidak ada wakil ketua, ya semuanya tetap pengurus kak.
2: Oke. Semua memiliki hak dan peluang yang sama ya, untuk bertumbuh dan berkembang.
3: Oke. Kira-kira aksi nyata apa sih yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Kota Banda Aceh di tahun 2026 ini?
1: Aksi nyata sudah sangat banyak ya. Alhamdulillah Forum Anak sudah melakukan kegiatan rutin, yaitu CFD, sahu sikula, terus sahu gampung, terus ada juga penyusunan suara anak. Ah, ini yang menarik nih, penyusunan suara anak.
3: Itu yang paling berdampak pada anak-anak.
1: Itu yang paling berdampak menurut Gibran. Kami Gibran sebagai pengurus Forum Anak itu selalu ketika menghadiri kegiatan yang dibuat oleh pemerintah, Gibran menegaskan kembali apa isi suara anak tersebut. Jadi misalnya kayak kemarin pada saat RKPD, Gibran sangat mengapresiasi untuk pemerintah Kota Banda Aceh yang sudah melibatkan anak pada saat penyusunan rancangan kerja Kota Banda Aceh. Pada saat itu Gibran menyampaikan hak-hak anak yang belum terpenuhi di Kota Banda Aceh, pemerintah sudah mengusahakannya. Gibran sangat mengapresiasi hal tersebut. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada apa, mengisi di MPLS ya?
2: Iya, mengisi di MPLS.
1: Kami juga rutin, menghadiri beberapa undangan, Kak. Kayak kemarin pada saat mengisi di MPLS itu, kami diundang.
3: Oke, baik. Kamu pernah melapor hal apa, Gibran, selama ini?
1: Ini kita bicara nggak apa-apa ya, karena suara anak sudah dibacakan di depan pemerintah Kota Banda Aceh kemarin pada saat pengukuhan di depan Bunda Iliza, pada saat suara Hari Anak Nasional itu di depan seluruh OPD terkait dan juga Bunda Iliza dan juga Bang Fadil. Gibran menegaskan dua hal, Kak. Gibran sangat, apa ya kalau dibilang ya, dari dulu sebelum Gibran masuk ke forum anak pun Gibran sudah berbicara isu-isu ini, yaitu pertama rokok dan juga balap liar. Di poin forum anak itu ada gak dua hal itu, Kak? Jadi kemarin Gibran sampaikan kalau orang dewasa ini sudah terlalu gencar berokok di jalan, di warung kopi, dan itu asapnya bisa membahayakan anak. Jadi Gibran sampaikan kalau bisa pemerintah Kota Banda Aceh menyediakan ruang terkhusus. Menyediakan ruang terkhusus untuk perokok aktif dan hanya boleh diakses oleh orang dewasa. Dan itu poin dalam suara anak. Lalu untuk balap liar, Gibran menegaskan kalau pemerintah Kota Banda Aceh harus melakukan patroli balap liar dan juga melakukan jam malam secara rahasia. Kalau bisa pun warung-warung kopi yang buka 24 jam, kita kan gak, pemerintah kan katanya nggak bisa menutup ya, nggak bisa sampai, nggak bisa apa ya dibilang, nggak bisa misalnya dibilang setengah hari aja harus mereka harus kayak mana ya, nggak ngerti.
2: Sebenarnya kita kan nggak bisa paksa tutup untuk warung kopi itu 24 jam.
1: Jadi kami memberikan solusi itu, taruhlah petugas misalnya itu polisi, Satpol PP dan segala macamnya di warung kopi 24 jam, biar menghindari anak-anak yang bergadang di warung kopi bermain game, rokok dan segala macamnya ketika mereka besok sekolah, tapi mereka bergadang malam itu untuk bermain game di warung kopi, itu sangat tidak baik.
2: Begini tuh, Kak. Dan izinkan sedikit tambahan, Forum Anak Kota Banda Aceh juga sedang menginisiasikan gimana caranya untuk yang membeli rokok itu harus ada KTP-nya ya, menunjukkan KTP. Jadi anak-anak itu nggak beli rokok untuk dirinya sendiri dan tidak untuk orang tuanya. Nah kadang karena anak-anak ini awalnya kepo dari orang tua, kok orang tua aku ngerokok terus gitu kan, disuruh beli lagi, jadi kayak pingin rasa. Nah jadi kita mencoba inisiasikan untuk setiap yang menjual rokok itu menambahkan KTP-nya, apakah sudah lebih dari 18 tahun seperti itu. Itu sedang kita usahakan ya, Gibran ya.
3: Oke, baik. Nah kalian kan pernah menjadi sebagai pelapor, bagaimana cara kalian memastikan bahwa yang kalian laporkan itu betul-betul mempunyai tanggung jawab dan benar-benar didengarkan oleh pemerintah?
1: Kami boleh, mau, oke,
2: Gibran
1: boleh.
2: Gibran nanti ditanyakan.
1: Menjadi pelopor bukan berarti kita harus menyebarkan semua informasi yang kita dapatkan, Kak. Kita justru kita harus bertanggung jawab dalam hal tersebut. Ketika misalnya contoh, kita harus memastikan kalau informasi itu benar, dan kita harus juga menjaga privasi para yang melapor ke kita,
2: yang melapor dan yang kita lapor,
1: dan menggunakan jalur pelaporan yang tepat pastinya, Kak. Misalnya dari kecil-kecil harus lapor dulu ke orang tua mereka, nanti kita edukasi, kalau ada something kalian harus lapor ke orang tua, jangan takut bercerita ke guru dan segala macamnya.
2: Kita edukasi kalau misalnya dulu ya.
1: Ya, kalau misalnya sudah terlalu berat, boleh melaporkan kepada kami sebagai forum anak, nanti kami laporkan kepada dinas terkait ya.
2: Iya.
1: Dinas terkait seperti
2: sudah pastinya ke DP3A dulu ya, kita lapornya ke DP3A
1: nanti mereka tindak lanjutkan, Kak.
3: Oke. Kalau kamu gimana, Rian?
2: Ya, sebagai fasilitator, peran 2P-nya itu ada mengambil peran untuk mendampingi forum anaknya, Kak. Jadi suara-suara anak yang sedang diperjuangkan itu ada pure dari anaknya. Fasilitator itu tugasnya untuk mendampingi, mengarahkan, seperti itu ya. Jadi setiap ada suara anak, setiap ada pendapat mereka, kita itu bedah dulu. Itu betulan informasi atau opini. Nah, takutnya adalah opini yang terbangun atas kehidupan keseharian mereka, kan seperti itu, karena udah ada pendukung dari cerita lain atau kasus lain, jadi dia menganggapnya sama rata. Nah, itu dulu ya kita sangat tekankan kepada forum anak untuk memisahkan ini opini atau informasi, seperti itu. Pertama, setelah tadi kan Kak Dani juga sudah menekankan Kak ya, kita itu ada namanya memantau, memantau situasi. Sudah kita tahu, oh ternyata anak Kota Banda Aceh seperti ini, seperti ini. Kita lihat apakah ada kasusnya. Setelah ada kasusnya, siapa yang terlibat, bagaimana cara terlibatnya. Dan uniknya forum anak itu dia tidak boleh menginterogasi yang membuat anaknya beban kepikiran. Jadi ketika anak sudah memberikan ciri-ciri, aduh nggak nyaman nih. Nah, kita itu harus ada cara khusus ya untuk bisa mendapatkan informasi yang urgent dan poin pentingnya seperti itu. Jadi kita selalu memisahkan tuh opini dan informasi, itu yang paling pertama. Dan ada lagi yang namanya etika dalam melaporkan. Anak-anak ini juga diajarkan bagaimana cara menyampaikan. Jadi segala permasalahannya itu nanti bakal dirangkum. Dan setiap ada undangan, ada kerjasama dengan pemerintah, itu menjadi tujuan forum anak datang untuk menyampaikan informasi seperti itu. Misalnya kita selalu datang ke Muslimbang Gampung ya, Muslimbang dan Muslena Gampung. Di situ kami ini kan perwakilan dari Kota Banda Aceh, dari setiap kecamatan dan gampung. Tentunya kami menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di gampung untuk didengarkan oleh pemerintah. Nah, jadi itu unik dan peran pentingnya forum anak. Jadi mereka bukan hanya sekedar bergerak sendiri, tapi bersama-sama dan bekerjasama dengan pemerintah untuk pemerintah juga tahu, karena siapa sih yang paling tahu anak dan perempuan? Ya mereka sendiri. Nah,
3: oke,
2: seperti itu.
3: Oke, baik. Nah, kan ini semangat kemerdekaan. Apa sih atau ada sesuatu hal dari Forum Anak Kota Banda Aceh untuk gebrakan di semangat kemerdekaan Indonesia ini? Dari Gibran deh boleh.
1: Kalau Gibran sih kesan pesannya ya.
3: Enggak, ada kegiatan atau gebrakan apa dalam semangat kemerdekaan Indonesia ini dari Forum Anak Kota Banda Aceh?
1: Kalau kita secara umumnya belum menyusun ya?
2: Kalau secara kegiatan khusus sebenarnya belum ada. Tapi memang kita kemarin sempat merencanakan untuk tindak lanjut yang lomba itu, pengembangan minat dan bakat dari anak-anak di Kota Banda Aceh. Jadi kita bakal ada buat lomba. Tapi untuk kegiatan lebih rincinya itu masih sedang dibicarakan sih.
3: Oke. Saya ke Gibran deh. Gibran, kamu sebagai laki-laki kan, kira-kira isu apa sih yang sedang hangatnya di anak-anak Kota Banda Aceh, khusus untuk kaum Adamnya ya?
1: Kaum Adam.
3: Iya, kamu sebagai laki-laki nih, lagi hangat-hangatnya nih.
1: Persoalan yang paling serius yang dihadapi oleh anak Kota Banda Aceh, Indonesia khususnya Kota Banda Aceh, itu adalah perundungan mas ya.
3: Oke.
1: Perundungan baik mau baik langsung ataupun cyberbullying ataupun di media sosial, Kak. Mungkin itu yang sedang kita hadapi selama ini ya. Forum anak kami tidak tahu gimana caranya mencegah selain mengedukasi, Kak. Kami pada saat kami mengedukasikan kalau larangan kalau tidak boleh membuli itu di sekolah, pada saat sekolah ataupun meet yang kami lakukan di sekolah, itu kami membentuk agen biar mereka yang mencegahnya secara langsung. Kami, tugas kami adalah mengedukasi. Kami membentuk seorang agen di, misalnya agen-agen di sekolah, yang mereka nanti ketika ada terjadinya perundungan, mereka bisa langsung mencegahnya. Mungkin itu, Kak, karena selain itu sih banyak sih yang kayak Gibran-Gibran sampaikan tadi. Kalau persoalan isu-isu anak ya, tentang rokok, balap liar dan segala macamnya, Kak. Dan itu kami berusaha untuk mencegahnya pada saat kami bertemu dan bekerja sama dengan pemerintah.
3: Itu dari sisi lingkungannya. Terus kalau dari sisi keluarganya, kira-kira isu apa yang paling hangat untuk anak-anak?
1: apa ya?
2: Mungkin
3: apakah kurang kan, didengarkan mungkin suara anak sama keluarga?
2: Iya, itu juga hal-hal yang kita, jadi forum anak itu kan fokusnya di permasalahan anak yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, tapi Dinas TP3 AP2 KB juga membantu kami untuk mengedukasi masyarakat yang orang tua kami nih di kampung-kampung seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya permasalahan anak di lingkungan keluarga tentu beda-beda ya kak ya. Bahkan ada juga keluarga yang sebenarnya ini sih kak, kebebasan dalam mengambil keputusan. Nah, anak sendiri ini kan sering menjadi dianggapnya itu sebagai pemuas nafsu orang tua. Pemuas nafsu orang tua di sini itu adalah cita-cita orang tua yang tidak tercapai harus dimumpuni oleh si anak. Apa yang diinginkan oleh orang tua, cita-citanya dipastikan kepada anaknya untuk bisa tercapai. Nah, pertanyaannya ketika si anak punya cita-cita, siapa yang bakalan mencapainya kalau bukan diri dia sendiri?
3: Iya, betul.
2: Nah, jadi banyak sekali sebenarnya permasalahan di sekolah itu berhubungan langsung dengan kesehatan mental dan permasalahan di rumah. Anak itu dia cari perhatian kan karena kurang perhatian ya kak ya. Dia cari kasih sayang orang dengan cara-cara unik yang kadang caranya itu menjadi salah seperti kayak membuli biar orang tuanya datang tahu sebenarnya apa yang dia rasakan kan gitu. Nah, jadi permasalahan di keluarga kayaknya untuk sekarang adalah kebebasan dalam mengambil keputusan dan masa depan si anaknya. Itu bahkan sudah tidak menjadi anak pun masih terjadi. Tonggak enggak ada tuh yang salah ambil jurusan. Bahkan kan milisnya itu kalau misal kakak ada ikut beritanya, mahasiswa bunuh diri, habis stres habis itu dia bunuh diri gara-gara skripsi, gara-gara itu bukan jurusan yang diambil. Itu kan miris ya kak ya?
3: Iya betul.
2: Ingin merancang masa depan tapi malah menutup masa depan diri sendiri gitu. Jadi kayaknya kalau isu keluarga yang paling penting itu sih, karena anak juga punya cita-cita, anak juga punya harapan. Jadi kita ada bahasa dipertimbangkan. Jadi anak itu harus didengar dan dipertimbangkan apa yang dia inginkan, baru dicari jalan tengahnya. Jadi sama-sama klop lah, keinginan si anak terpenuhi, keinginan orang tua juga terpenuhi.
3: Oke, baik. Terkadang orang tua menginginkan cita-cita yang ia inginkan untuk anaknya, sedangkan anaknya malah menginginkan cita-cita yang lain. Jadilah bentrok ya pendapatnya ya. Nah, tapi saya ada pertanyaan nih, pendapat kalian berdua ya kan, Gibran dan juga Rian. Gimana kalau misalnya bagaimana ya pendapat kalian itu kalau orang tua itu menjadikan anaknya sebagai mesin ATM, bahkan ada yang di bawah usia 18 tahun, 17 tahun. Nah, seperti apa itu?
2: Boleh diulang kak tanyanya?
3: Bagaimana pendapat kalian kalau orang tua menjadikan anaknya itu yang masih usianya 17 tahun atau di bawah 17 tahun, menjadikan anaknya itu sebagai mesin ATM mereka, mencari uang, bekerja,
2: eksploitasi ya bahasanya kalau kami
3: iya,
2: itu.
3: Iya betul.
2: Seorang anak itu punya tanggung jawab.
1: Seorang anak bukan seharusnya sih. Gimana ya kita bilangnya ya? Gibran pernah dapat kasus tersebut. Gibran pernah melihat dan itu termasuk ya saudara dekat dan segala macamnya. Ketika kita melihat itu ya memang itu biasa terjadinya di daerah-daerah ya kak ya.
2: Daerah-daerah
1: ketika anak dijadikan mesin ATM. Misalnya contoh nih, dia mendapatkan biaya siswa, orang tuanya tidak bisa bekerja, dapat biaya siswa KIP, tapi malahan uang biaya siswa untuk kebutuhan pendidikannya malah diambil orang tua.
2: Dipakai untuk kepentingan pribadi.
1: Dipakai untuk kepentingan pribadi, misalnya beli rokok dan segala macamnya. Itu sangat miris terjadi di, bukan lagi di Kota Banda Aceh, itu di Indonesia sudah terjadi.
2: Sebenarnya kalau pendapatan ya kak ya, seorang anak itu kan punya tanggung jawab untuk bukan punya tanggung jawab sebenarnya, punya keharusan, kesadaran untuk membantu orang tuanya. Nah, orang tuanya juga jangan lupa si anak punya tanggung jawab lain. Dan misalnya nih, kalau misalnya kita sering pergi ke daerah Ajun sana, itu ada anak-anak mereka bertiga jualan kadang jemlang, kadang rambutan, kadang kacang, apapun enggak. Tapi mereka tetap sekolah. Nah, ketika ditanya kenapa mau jualan, kan capek, kadang dalam hujan. Ya kami mau bantu orang tua kami. Nah, karena Kairiani emang sering bareng mereka, sering jumpa, itu Kairiani tanya, kenapa kan mau bantuin orang tua kalian itu sampai hujan-hujanan, terus siang bolong, kadang panas terik, kalau hujan mereka masih bisa main hujan, masih happy lah gitu. Cuman kalau misalnya panas terik, kenapa tuh? Mereka bilangnya gini, Kak, kami ganti-gantian tidur, Kak. Jadi
3: ganti tidur?
2: Iya, jadi maksudnya itu istirahatnya tuh tukar-tukaran. Pulang sekolah istirahat bentar, nanti si kakaknya yang jualan, nanti tukar kakaknya yang istirahat, si ininya jualan. Ternyata setelah dicari tahu, gara-gara mamanya ini janda dan sudah sesakitan gitu. Jadi kalau kayak gitu salah nggak? Nggak, sama mereka masih punya hak bermain, mereka masih bisa kesempatan untuk bermain, masih punya kesempatan untuk belajar, untuk sekolah, dan selama hak bermain dan hak belajar mereka tidak terganggu, itu boleh. Salahnya itu kapan? Ketika contohnya itu ini baru terjadi 3 hari yang lalu sama Kairiani, itu Kairiani lagi buat tugas di Wakop, kalau lagi skripsi ada Kak ya, jadi sering ke warung kopi, ada adik-adik datang, Kak beliin bojemlang kami lah biar cepat habis besok sekolah. Nah, setelah dicari tahu ternyata dia nggak boleh pulang sebelum itu dagangannya habis. Nah, itu yang salah. Jadi yang Kairiani mau bilang adalah membantu itu perlu, menjadikan anak untuk
1: sebagai mesin ATM,
2: mesin ATM atau jadi belas kasihan orang, itu yang salah. Nah, seperti yang kayak Gibran bilang, kalau duit beasiswa dipakainya oleh orang tua, kalau misalnya yang dibeli adalah makanan, bawang, cabe, buah untuk anaknya makan sekeluarga, itu gak masalah. Yang salahnya apa? Ketika menjadi jadi uang jajan makan bakso orang tuanya dengan kawan-kawannya,
3: nongkrong
2: dengan,
3: di kafe ya.
2: Iya, nongkrong di kafe, beli bakso, beli rokok lagi. Udah kita pakai duit biaya sekolah anak, dipakainya untuk ngebunuh anak lagi. Nah, itu kadang miris. Dan kalau setiap kita ngomong orang tua kan pasti bakalan ada omongan, orang tua itu gak ada sekolahnya. Ya, sekolah memang gak ada, tapi dalam Islam, dalam agama pun kita disuruh menikah ketika kita sudah memiliki ilmunya. Jadi untuk anak-anak sekarang, jangan teras isu, jangan takut menikah. Bukan anak-anak, remaja dan nggak remaja, orang dewasa ya, orang dewasa, orang dewasa belum boleh. Orang dewasa kalau mau nikah itu pastikan dulu ilmunya itu udah ada. Karena dengan bekal ilmu itu juga menyelamatkan masa depan Indonesia kedepannya.
3: Betul. Tapi anak-anak sekarang ada kan yang dipaksa sama orang tua untuk menikah?
2: Ya, ada dengan kasus-kasus hamil di luar nikah. Dan itu kembali lagi kepada ilmu dan pergaulan ya. Si anaknya apakah ada ilmu gimana cara menjaga diri, apakah untuk biar tidak terpapar sama, biar tidak hamil harus jauh-jauhan dari lelaki, tidak boleh interaksi, itu juga salah ya Gibran ya. Jadi ilmu, itulah pentingnya ilmu orang tua sebelum menikah untuk mengedukasi, apalagi kan perempuan ini maklah satu ula untuk anaknya.
3: Ya, oke, baik. Saya ke Gibran. Gibran, seberapa pentingnya sih kolaborasi antara forum kota, forum anak kota Banda Aceh dengan pemerintah, dengan orang tua, dan juga dengan sekolah?
1: Kalau untuk berkolaborasi sangat penting ya Kak, karena kami juga ketika mendapatkan isu-isu terkait anak, ya kami harus menyampaikannya kepada pemerintah, kepada orang dewasa dan segala macamnya. Kalau untuk keterlibatan orang tua dan sekolah, itu gimana ya, orang tua itu jangan malu ketika anak bercerita kepada mereka, karena bagaimanapun ya itu anak mereka. Ketika misalnya anak mau bercerita apa yang terjadi di sekolah mereka, misalnya mereka dibully dan segala macamnya, ya jangan malu. Kita ketika misalnya hal tersebut sudah melewati batas, bisa melaporkan kepada kami. Sangat penting ketika misalnya forum anak berkolaborasi dengan pemerintah. Contohnya saja sudah kami sampaikan tadi, kalau suara anak saja kami sampaikan kepada pemerintah, karena mereka yang bisa merealisasikannya, Kak. Ini tuh kan.
3: Oke, baik. menjelang sesi terakhir ini ya. Kita sudah banyak banget yang berbicara tentang semangat kemerdekaan dalam aksi nyata. Nah, peran pelopor dan juga pelapor, kalian sudah sampaikan juga semestinya jangan takut untuk anak-anak yang melihat bentuk kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan lain sebagainya. Di sesi terakhir ini saya pengen tahu, mungkin ini besok kita sudah memperingati 17 Agustus ya, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, apa sih pesan yang ingin kalian sampaikan atau harapan yang ingin kalian sampaikan mewakili anak-anak dan juga remaja kepada seluruh anak yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Banda Aceh, agar menjadi pelapor yang bijak, agar menjadi pelopor yang bijak juga. Silakan. Dari siapa dulu nih?
1: Dari Gibran boleh?
3: Boleh.
1: Oke. Okay. Pesan untuk seluruh anak dan remaja Kota Banda Aceh, jangan berpikir kalau kita terlalu muda untuk memberikan perubahan. Karena kita tidak harus menunggu menjadi pejabat, kita tidak harus menunggu menjadi pemimpin, kita tidak harus menunggu untuk menjadi orang dewasa. Kita bisa mulai dari lingkungan terdekat dulu, Kak. Menjadi teman yang baik, berani mencegah perundungan, menjaga lingkungan, berkarya, dan berani menyampaikan aspirasi ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar. Mungkin mari kita isi kemerdekaan ini, Kak, bukan hanya tentang perayaan, tapi juga dengan kepedulian dan keberanian. Karena menurut saya, Indonesia yang benar-benar merdeka bukan Indonesia di mana setiap anak itu merasa aman, didengar, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya. Mungkin itu.
3: Oke, dari Rian sendiri gimana?
2: Ya, kalau pesan kemerdekaan untuk adik-adik yang ada di Kota Banda Aceh, percayalah kalian itu adalah ujung tombak masa depan Indonesia. Kita mau mencapai Indonesia emas. Silakan berkreasi, berkarya, dan berkembang, tapi jangan pernah lupa akan tanggung jawab kalian. Bertanggung jawablah dengan diri kalian. Jangan takut untuk menyampaikan apa yang kalian rasakan kepada siapapun, tapi sampaikanlah perasaan kalian dengan cara yang benar, dengan teknik yang benar, susun strategi agar kita terdengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk siapapun yang mendengar, ketahuilah bahwasanya anak itu bukan hanya tanggung jawab orang tuanya atau pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Jadi bentuklah lingkungan yang mendukung mereka. Jikapun mereka salah, sadarkan mereka, nasihat mereka dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Dan jangan apa ya, jangan berikan kotak untuk kehidupan anak-anak. Dunia sangat luas, biarkan mereka belajar, jatuh, bangun, sakit, dan memaknai hidup mereka sendiri. Dan berikan ilmu-ilmu yang bisa membawa mereka, membangun mereka. Karena ilmu yang sekolah, yang ada di sekolah tidak sepenuhnya dipakai, tapi ilmu-ilmu kehidupan, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana adab, bagaimana cara kita menasihati, itu adalah modal utama dalam melanjut kehidupan untuk bisa survive ya dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya nggak bisa membahagiakan anak, minimal jangan tambah beban anak. Mungkin itu perasaan yang ingin anak-anak sampaikan ya.
1: Mungkin terakhir, Kak. Okay. Karena melihat kericuhan kemarin di Kota Banda Aceh, sangat miris ketika melihat kelompok-kelompok minoritas, kita kita bilang kelompok-kelompok minoritas apa ya, mereka terlalu anarkis di Kota Banda Aceh, padahal dalam lingkungan mereka itu ada anak dan perempuan, dan itu sangat membahayakan ketika mereka misalnya bawa-bawa tongkat untuk pukul-pukul aparat, tapi mereka tidak sadar mungkin mereka kepukul anak-anak. Gibran sangat miris, Gibran sangat mengecam apa yang terjadi di Kota Banda Aceh kemarin, karena sebagian dari mereka dalam lingkungan mereka itu adalah anak-anak. Kita melihat kayak kemarin misalnya anak-anak ikut marah kepada tentara, padahal itu tidak, itu bukan hal yang diperlukan. Ketika kita marah, ketika kita emosi, apakah Aceh langsung berubah?
3: Enggak dong.
1: Kan enggak juga. Jadi tidak perlulah misalnya kayak kemarin mendapatkan informasi kalau hari ini akan terjadi demo besar-besaran.
2: Iya ya, menyebarkan ketakutan jadinya. Ya,
1: menyebarkan ketakutan, jadi anak tidak berani keluar lagi kak. Tadi aja Mama Gibran terlalu khawatir ketika Gibran mau keluar hari ini, ketika mendapatkan informasi kemarin kalau hari ini terjadi kericuan besar di Mesir Raya dan di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Mungkin itu tidak perlu ya dilakukan.
2: Iya. Dan kemarin kan juga membawa ada yang meninggal ya kak ya, satu orang. Jadi untuk kalian itu beraspirasi itu perlu, penting, tapi beraspirasilah dengan strategi yang tepat seperti itu. Bisa nggak sih kita bayangin bapak itu gimana keluarganya? Dia berharap bisa merdeka, tapi pulangnya udah meninggal.
1: Jasanya. Tapi kami berbicara seperti ini bukan sebenarnya itu bukan urusan kami sebenarnya, tapi karena dalam lingkungan mereka ada anak-anak. Dan itu menjadi hal yang itu memang tugas kami sebagai forum
2: empati anak, dasar sih sebenarnya
1: untuk melindungi
2: itu.
1: Anak-anak kemarin kalau misalnya terjadi kericuhan cuma orang dewasa mungkin kami tidak akan berbicara, tapi karena ada anak-anak yang terlibat makanya kami speak up.
3: Oke, baik, terima kasih ya untuk perbincangan di siang hari ini. Terima kasih sudah memberikan ilmu yang luar biasa, cerita-cerita yang sangat luar biasa, pendapat-pendapat kalian tentang aksi yang kemarin juga. Yang benar seperti yang kalian katakan, sebenarnya ini bukan hak kalian juga untuk berbicara tentang aksi kemarin, cuman karena melibatkan anak-anak ya.
2: Iya, benar.
3: Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih Gibran,
1: terima kasih,
3: dan Rian sudah mewakili anak-anak Forum Kota Banda Aceh dalam memberikan aspirasi, dalam memberikan pendapat-pendapat terkait dengan isu-isu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan untuk anak-anak di luar sana tidak ada lagi ya kekerasan, pelecehan atau eksploitasi, dan juga lingkungan-lingkungan yang ia hadapi mudah-mudahan sehat-sehat semua lah ya. Oke, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti dialog ini. Yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda bisa nontonnya kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan sesaat lagi tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami dalam

Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Hyon Aramburu menjelang turun minum.

Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai, dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang satu lawan satu. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reiss James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorekan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamman dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di Grandstand, juara Wimbledon itu

laga berakhir. Fans Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landa Luce di babak 32 besar.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Poppymai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poppymai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexton Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Locke menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Sen P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Locke menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya

bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan

disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

kasih bagi Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk suasana siang hari ini. Pendengar, Anda ditemani saya Wahyu Setianingsih untuk edisi kerja kami hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Kebersamaan kita di suasana siang hari ini akan kita jalin dengan berbagai program-program menarik pendengar yang kami harap dapat menemani dan juga menghibur aktivitas siang hari ini. Cuaca Singkil Utara terpantau masih cukup cerah. Cuaca yang cerah seperti ini kami harap Anda dapat memanfaatkannya dengan berbagai aktivitas, ya, mulai dari berwisata, pendengar, mengikuti lomba kemerdekaan yang mungkin digelar di hari ini, atau karnaval budaya yang memang sudah berlangsung, ya, di beberapa daerah di Aceh Singkil. Nah, kebersamaan di siang hari ini juga kami akan coba menghadirkan lagu-lagu dan informasi ke ruang simak Anda. Semoga dapat juga menemani Anda di hari ini, pendengar. Ring a ding

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, inilah Lintas Berita edisi hari Minggu 16 Agustus 2026.

0: Dari Aceh Timur dikabarkan dua konservasi kembali menyeruak di Tanah Serambi Mekah setelah seekor bayi gajah Sumatera Elephant Maximus Sumatranus ditemukan mati di kawasan bekas Hak Guna Usaha atau HGU PT Atakana Kampung Semana Jaya Kecamatan Ranto Perla Aceh Timur. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata mengkonfirmasi pada Sabtu bahwa informasi temuan bangkai anak gajah tersebut pertama kali dilaporkan oleh tim patroli lapangan pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Saat ditemukan di areal perkebunan warga, jasad bayi gajah malang itu tergeletak di tanah berlumpur, lengkap dengan organ plasenta yang masih melekat. Berdasarkan temuan warga, dari analisis fisik di tempat kejadian, pihak BKSDA menduga kematian bangkai satwa dilindungi tersebut berkaitan erat dengan proses persalinan yang prematur atau keguguran alami yang dialami sang induk di habitat liarnya. Pihak BKSDA Aceh bergerak cepat menurunkan tim medis ke lokasi guna memastikan fakta lapangan serta penanganan bangkai anak gajah sesuai prosedur standar operasional konservasi. Peristiwa ini menambah catatan kelam populasi gajah Sumatera yang saat ini bertengger dalam status terancam krisis atau critically endangered berdasarkan daftar merah IUCN akibat tingginya resiko kepunahan di alam bebas. Demikian untuk lintas berita saat ini, Anda dapat mengikuti lintas berita yang selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya dan sampai jumpa.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

RRI Singkil di suasana siang hari ini. Hari ini tanggal 16 Agustus 2026, pendengar ya. Besok insya Allah kita akan merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-81. Nah, saudara pendengar, mencapai kemerdekaan itu bukan hal yang mudah ya. Jadi untuk kita yang masih belum bisa gitu ya, mungkin belum bisa menghargai jasa pahlawan, pendengar, setidaknya kita tidak menjelek-jelekan ya negara atau pahlawan kita. Karena zaman sekarang banyak sekali pendengar orang-orang yang memang mungkin merasa belum sejahtera hidupnya gitu ya. Mereka mengolok-ngolok lah hari kemerdekaan ini. Kita biasanya lihat itu mungkin di media sosial, banyak orang yang katanya mereka tidak mau pasang bendera merah putih, katanya merasa belum merdeka gitu. Padahal ya, kita kan sudah merdeka, sudah 81 tahun yang lalu kita itu merdeka gitu ya. Ya meskipun kehidupan kita mungkin ya masih masih dalam keadaan yang tidak baik-baik saja saat ini, pendengar. Masih banyak mungkin dari kita yang berjuang dalam hal ekonomi, kesetaraan, dan karir. Tapi memang Indonesia sudah merdeka ya. Dan supaya kita menanamkan kembali rasa kemerdekaan, ada baiknya kita membaca kembali sejarah bagaimana pahlawan-pahlawan kita yang memang berjuang mati-matian gitu ya, tidak hanya jiwa dan raga saja, semuanya mereka berkorban gitu ya. Karirnya, hartanya, semuanya dikorbankan supaya Indonesia bisa merdeka pada saat itu. Nah, seperti di hari atau di tanggal 16 Agustus, pendengar, di tahun 1945 ya, ada peristiwa penting yang peristiwa ini menjadi titik kenapa kita bisa merdeka di tanggal 17. Nah, kemarin kan kita sudah membahas ini ya terkait dengan peristiwa 15 Agustus di mana Jepang kan mengaku kalah dari pihak Sekutu, di mana golongan muda yang mendengar kabar ini kemudian melakukan rapat ya. Setelah rapat, kemudian para utusan golongan muda menghadap Bung Karno dan Bung Hatta. Dan tujuan mereka menghadap adalah untuk mendesak agar proklamasi dilakukan pada 16 Agustus 1945. Nah, kendati demikian, memang terjadi penolakan ya dari Soekarno dan Hatta, dan mereka bersikeras ya akan membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan para wakil PPKI pada saat itu. Dan ini pendengar, peristiwa di tanggal 16 Agustus ya terjadi yang namanya peristiwa Rengas Dengklok ya. Tepatnya pada pukul 4 waktu Indonesia Barat pagi atau subuh, penolakan tersebut menjadi latar belakang penculikan dalam tanda kutip ya para tokoh negara ini dan dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, golongan pemuda yang membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok ini dipimpin oleh anggota pembela tanah air atau PETA, Sodanko Singgi. Agar tidak dicurigai Jepang ya, Soekarno dan Hatta beserta para pengawal mengenakan seragam PETA pada saat itu. Soekarno-Hatta dibawa ke rumah Jiao Kisiong di kampung Bojong Rengas Dengklok. Di Jiao Kisiong ini merupakan seorang petani kecil keturunan Tionghoa. Selain Soekarno-Hatta, turut dibawa juga ada Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra. Nah, Rengas Dengklok ini dipilih karena memang pada zaman penjajahan Jepang ya, wilayah tersebut merupakan tangsi pembela tanah air atau PETA di bawah Purwakarta. Nah, selain itu terdapat Daidan PETA di jaga monyet Rengas Dengklok. Nah, lokasinya pun terpencil sekitar 20 km dari arah utara Karawang, Jawa Barat, dekat sungai Citarum. Nah, sehingga jika ada gerakan Jepang ke arah sana akan dapat segera terdeteksi. Maka dari itulah ya tempat ini dinilai aman dari Jepang pada saat itu.
Nah, Soekarno-Hatta tidak sampai 24 jam sebenarnya di Rengas Dengklok, pendengar, karena sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, Ahmad Subarjo datang menyusul Soekarno-Hatta. Ia datang untuk menjemput mereka alias perintah Gunseikan, di mana Subarjo menjanjikan proklamasi kemerdekaan jika kedua tokoh tersebut dibawa pulang kembali ke Jakarta. Nah, bahkan ia menjadikan nyawa sebagai taruhannya. Nah, ia menjamin ya kemerdekaan bisa terlaksana nih pada tanggal 17, katanya besok ya, tepatnya besok hari di tahun 1945. Dan golongan muda pun menyepakati dan mengembalikan Soekarno-Hatta ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Soekarno-Hatta bertandang langsung ke rumah Laksamana Muda Maeda Tadashi pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mereka bermaksud menyiapkan rapat PPKI. Nah, rapat penyusunan teks proklamasi dilakukan hingga dini hari di rumah Laksamana Muda Maeda Tadashi. Nah, saat penyusunan naskah proklamasi ini, Hatta berperan penting dan dipercaya Soekarno karena kemampuan bahasanya yang baik. Hatta dan lainnya setuju jika kalimat pertama bunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Nah, setelah isi teks disusun dan disetujui peserta yang hadir ya, naskah kemudian diketik oleh Sayuti Mari. Nah, naskah tersebut rampung dan peserta rapat setuju jika penandatanganannya cukup diwakili oleh Soekarno-Hatta. Rapat pun berakhir pada pukul 3 dini hari. Sedangkan untuk pembacaan naskah proklamasi dibacakan di siang harinya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Soekarno di Jalan Pegangsangan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, itulah sebenarnya pendengar ya, sedikit peristiwa nih yang terjadi di tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa yang akhirnya ya menjadi titik temu lah gitu ya, dan ini menjadi titik balik kemerdekaan Indonesia. Dan esok hari kita akan merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun, pendengar. Kita patut berbangga dan tentunya bersyukur, dan tidak lupa juga untuk selalu berdoa agar kedepannya Indonesia lebih baik dari hari ini ya. Kedepannya kita juga bisa lebih baik, segala impian dan cita-cita kita dapat terjadi gitu ya di tahun depan, pendengar.

0: Jelang pukul 12 lewat 36 menit kami akan rehat sejenak untuk lagu-lagunya karena kita sudah memasuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Doa untuk memikat hati seseorang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi, ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna 'ala 'ayni.
0: Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada kedua orang tuanya, "Wahai ayah dan ibuku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku. Dan aku telah limpahkan kepadamu kasih sayang yang datang padaku, agar kamu diasuh di bawah pengawasanku."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu?
4: Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya ibu.
3: Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat, harus dijaga kebersihannya loh, Bu.
4: Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut?
3: Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring nggak selesai-selesai jadinya.
4: Lah, bukannya ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai. Lihat sendiri kan akibatnya. Sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
5: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.
6: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
7: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
6: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
7: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
6: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
7: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
6: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
7: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
8: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: depan biar ibu yang siapkan.
1: Baik bu, terima kasih. Yuk mah, kita ke rumah sakit. Pelan-pelan ya.
2: Mari dukung persalinan aman demi keselamatan ibu dan bayi. Pastikan keluarga Anda bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau puskesmas pembantu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Aceh Singkil melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subusalam yang terangkum dalam berita daerah.
2: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
3: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
4: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan, ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
5: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita edisi hari Sabtu, edisi hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 bersama saya Wahyu Setianingsih.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. Semarang HUT ke-81 RI, pawai, karnaval, dan aneka lomba digelar di Gunung Meriah. Gedung belum siap, Kemensos geser MPLS Sekolah Rakyat Subulu Salam. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita pertama. Semarak HUT ke-81 RI, pawai, karnaval, dan aneka lomba digelar di Gunung Meriah. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Sambut hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kecamatan Gunung Meriah Cisingkil menggelar berbagai perlombaan dan pawai karnaval pelajar. Kegiatan pawai karnaval dan perlombaan tersebut digelar di lapangan Meriam Sipuli, Kecamatan Gunung Meriah Cisingkil, Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin, dengan melibatkan para pelajar jenjang SD hingga SMA sederajat, meliputi lomba yel-yel kemerdekaan untuk tingkat sekolah dasar.

0: Besar, kemudian lomba fashion show bertema ketahanan pangan untuk jenjang pelajar sekolah menengah pertama atau SMP, dan lomba drama kepahlawanan tingkat siswa jenjang sekolah menengah atas atau SMA, serta lomba sepeda hias untuk masyarakat umum. Ketua Panitia Kegiatan Pawai Karnaval dan Perlombaan di tingkat Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil, Julkarnain, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut digelar selain untuk meningkatkan semangat kebersamaan, juga sekaligus sebagai upaya untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan generasi muda dalam menampilkan kreativitas masing-masing yang berkaitan dengan semangat perjuangan. Kemudian, untuk memeriahkan karnaval tersebut dalam rangka menyambut dan menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di tingkat Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Julkarnain menambahkan pihaknya juga menampilkan drum band pelajar dari UPTD SPM SMP Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil. Sementara itu, Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Sapredi Oyon, saat melepas peserta pawai karnaval dan membuka secara langsung kegiatan perlombaan, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Sebab menurut Oyon, kegiatan ini bukan hanya sekedar kegiatan pawai biasa, namun merupakan upaya bersama untuk menjadikan momentum tersebut sebagai alat edukasi, menanamkan semangat perjuangan, persatuan, kreativitas, dan kecintaan generasi muda terhadap NKRI. Kemudian dalam kesempatan itu, Sapredi Oyon juga mengajak dan mengingatkan para pelajar bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan merupakan amanah yang harus tetap dijaga dan diteruskan oleh generasi muda kepada generasi berikutnya. Terakhir, Bupati juga berpesan dan mengajak kepada para peserta serta masyarakat Aceh Singkil agar menjadikan momentum kemerdekaan kali ini sebagai dorongan untuk terus belajar dan berkarya. Bahkan tegasnya, kebersamaan kostum dan kreativitas yang ditampilkan para peserta karnaval menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, terutama di Kecamatan Gunung Meriah, menunjukkan bahwa potensi generasi muda Aceh Singkil untuk terus berkembang dan sekaligus mengambil bagian dalam perjuangan dan pembangunan daerah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Gedung belum siap, Kemensos geser MPLS Sekolah Rakyat Subul Salam. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Cepatannya, tapi kita sudah sepakati hari ini bersama Pak Wali, kita akan sesuaikan target tersebut.
3: Jadwal kepindahan dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Siswa Sekolah Rakyat Kota Subul Salam resmi mengalami penyesuaian. Penundaan itu terjadi menyusul adanya keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan gedung permanen akibat kendala distribusi material, faktor cuaca ekstrim, hingga dinamika administrasi kontrak pengerjaan. Wali Kota Subul Salam Haji Rasid Bancin mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan material penting seperti paku beton dan peralatan berat harus didatangkan dari Sumatera Utara hingga Pulau Jawa. Panjangnya jalur logistik serta tingginya curah hujan di wilayah Subul Salam menjadi tantangan untuk memperlambat kemajuan fisik di lapangan. Selain tantangan geografis dan cuaca, Rasid Bancin juga menjelaskan kendala administrasi pada awal proyek. Proses awal sempat tertahan karena menunggu kesiapan proyek di Aceh Singkil, sebelum akhirnya diputuskan untuk berjalan secara mandiri di Subul Salam.
4: Kemudian untuk anak murid baru yang di Sekolah Rakyat Subul Salam, itu nanti insya Allah masuk pada tanggal 31 Agustus. Ini ada keterlambatan, pertama faktor material, karena ini mayoritas kita ambil dari Sumatera Utara, waktu itu paku betonnya dan juga alat-alat beratnya, dan juga materialnya ini ada yang dari Pulau Jawa ya, sehingga juga merepotkan untuk sampai ke Kota Subul Salam ini. Kemudian juga faktor cuaca di Subul Salam, kita tahu juga ya, termasuk yang curah hujannya sangat tinggi dan kita memaklumi itu. Dan juga faktor tidak kalah penting, memang keterlambatan membangun. Kenapa terlambat membangun? Terlambat waktu itu kontraknya. Sebab was kita ini mengerjakan tiga wilayah, ada Nagan Raya, ada Subul Salam, ada Aceh Singkil. Waktu itu menunggu Aceh Singkil, ternyata Aceh Singkil sampai saat ini juga belum dibangun, maka kita tinggalkan pada waktu itu.
3: Sementara itu, perwakilan Kementerian PUPR Noval mengatakan bahwa penyesuaian target tersebut merupakan pilihan rasional ketimbang memaksakan penuntasan tanpa standar keamanan.
2: Target MPLS kita tetap percepatan kejar progres ini. targetnya tetap di 31 Juli sebenarnya untuk kecepatannya. Tapi kita sudah sepakati hari ini bersama Pak Wali, kita akan sesuaikan target tersebut.
3: Ia juga menyebutkan area proyek konstruksi yang masih aktif akan disekat menggunakan batas fisik secara rapat dari gedung yang sudah rampung dan siap fungsikan. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini. Turnamen sepak bola Takraw Cup 1 Simpang Kanan ditutup. Koni nilai bagian upaya mencari bibit atlet. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
0: Turnamen olahraga sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil secara resmi berakhir dan ditutup. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik menilai bagian atau kegiatan ini merupakan dari upaya untuk mencari bibit-bibit atlet muda di Aceh Singkil. Penyampaian tersebut diungkapkan Ketua KONI Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik, saat menyaksikan final secara langsung turnamen Cup 1 Simpang Kanan sepak takraw double event antara tim skuad Simpang Kanan berhadapan dengan tim Manik JRTC, kemudian final interregu antara tim UDJ Prihasu berhadapan dengan tim ST Laihame Simpang Kanan tepat di lapangan sepak takraw Kecamatan Simpang Kanan di Desa Lipat Kajang Atas Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Dikatakan Hidayat Riyadi Manik, selain apresiasi atas terselenggaranya turnamen ini dengan sukses untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di wilayah Simpang Kanan, juga ke depan melalui event seperti ini dapat melahirkan bibit atlet muda untuk kejuaraan berikutnya.
5: Alhamdulillah acara sekolah untuk 71 ini berjalan dengan lancar. Semoga acara ini bisa untuk menyebabkan karena kan acaranya pasti dimasakkan nanti tujuannya bagaimana untuk berkumpul dan semoga dari inilah tempat yang akan ikut kejuaraan selanjutnya.
0: Kemudian Hidayat Manik juga menegaskan melalui turnamen Cup 1 Simpang Kanan tersebut, KONI Aceh Singkil akan terus berkomitmen untuk memajukan olahraga sepak takraw di Kabupaten Aceh Singkil, terutama untuk persiapan pekan olahraga atau prapora berikutnya. Di samping itu, khusus kepada Ketua Cabang Olahraga atau Cabor Sepak Takraw Aceh Singkil, Hidayat juga meminta agar dapat lebih memperkuat tim sepak takraw di seluruh wilayah. Di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Camat Kecamatan Simpang Kanan, sekaligus sebagai Ketua Cabang Olahraga atau Cabor Sepak Takraw Aceh Singkil, Jepri Mahardika Manik berharap turnamen sepak takraw seperti ini terus berjalan di setiap wilayah kecamatan untuk mencetak dan melahirkan generasi atlet-atlet sepak takraw di Aceh Singkil yang lebih tangguh. Bahkan, Jepri juga meminta restu Ketua KONI Aceh Singkil agar ke depan adanya terlaksana turnamen Cup KONI 1 Kabupaten Aceh Singkil yang digelar di Simpang Kanan. Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen Sepak Takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil, Rijal Padang mengatakan, turnamen sepak takraw yang digelar ini merupakan upaya untuk mengajak para atlet sepak takraw untuk mengasah kemampuan dan bagian dari kegiatan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Simpang Kanan. Di samping itu, ia juga menambahkan, dalam ajang turnamen sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan yang baru pertama kalinya digelar di Simpang Kanan Aceh Singkil, mendapatkan atensi dan antusias dari para tim atlet sepak takraw di Aceh Singkil. Hal tersebut dapat terlihat dari antusias peserta para atlet yang mengikuti ajang olahraga sepak takraw tersebut, di mana khusus untuk ajang sepak takraw kategori double, tercatat sebelumnya ada 37 tim yang sempat berlaga. Kemudian untuk kategori intergu, diikuti sebanyak 40 klub atau tim dalam event tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Sebanyak 39 satuan pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar SD hingga sekolah menengah pertama SMP di Kota Sebulu Salam menerima bantuan revitalisasi fisik bangunan. Langkah perbaikan infrastruktur pendidikan ini dilakukan sebagai upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang menerjang wilayah Provinsi Aceh pada akhir 2025 lalu. Puluhan sekolah penerima bantuan tersebut tersebar di tiga wilayah prioritas, yaitu di Kecamatan Runding, Kecamatan Longkip, dan Kecamatan Sultan Daulat yang menjadi kawasan paling terdampak akibat bencana tersebut. Dalam pelaksanaannya, proses perbaikan gedung sekolah revitalisasi secara langsung kepada penerima manfaat dan dikelola secara swakelola, baik oleh sekolah yang berstatus negeri maupun swasta atau yayasan. Berdasarkan data yang dihimpun, deretan sekolah yang disasar mencakup 15 sekolah dasar SD, 1 sekolah menengah pertama SMP, serta 23 lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD yang terdiri dari TK, kelompok bermain KB, dan TPA. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Sebulu Salam, Nasrul Padang, berharap pembenahan gedung ini dapat mengembalikan kelayakan fasilitas pendidikan daerah. Nasrul menambahkan bahwa deretan sekolah penerima bantuan ini sebelumnya memang berada di lokasi rawan bencana dan kerap menjadi langganan luapan banjir tahunan di wilayah Sebulu Salam. Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Wahyu Setianingsih dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama RRI Singkil untuk suasana siang hari ini. Mendengar, waktu sudah menjelang pukul 13:58. Lagu-lagu dangdut masih akan terus kami hadirkan ke ruang simak Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda juga yang ingin bergabung, kami buka line telepon di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558.

0: Baik, kita sapa penelpon kita di siang hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Pendang Dangdut.
0: Gimana untuk siang hari ini dengan Ella ya?
1: Iya, Kak Ella.
0: Kabar Ella?
1: Lagi duduk-duduk, Kak.
0: Duduk-duduk. Oke, kita temani lagu dari siapa nih, Ella?
1: Lagunya bikin sepiring berdua ya, Kak ya.
0: Sepiring berdua, boleh. Salam-salam untuk?
1: Salam-salamnya pertama untuk kakak lah, Kak. Kalau pulang, kakak hati-hati ya, Kak. Untuk Nosa Mani, untuk Renly, untuk Cinta, Aldo, Turang Pamei, untuk Perawat di Tinambunan, untuk Tomer, untuk Erna, Mas Boy, untuk Munte, Bek Mensi Hombing. Itu aja lah, Kak ya.
0: Okay.
1: Selamat siang ya, Kak.
0: Selamat siang.

Telepon lainnya dipersilakan di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558.

Baik, untuk penelpon selanjutnya masih kami tunggu pendengar Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut siang hari ini. 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Juga yang ingin mengirimkan pesan singkat melalui SMS atau juga WhatsApp, silahkan Anda kirimkan pendengar ya. Nanti akan kami bacakan tentunya.

0: menelpon kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Prodangdut. Selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Cinta Pak Barat.
0: Apa kabarnya, Cinta?
1: Sehat, Mbak.
0: Lagi
1: gimana
0: sih?
1: Kabarnya?
0: Kabarnya di sini baik. Di sana?
1: Cuaca?
0: Cuaca di sini juga masih cerah ini. Kalau di sana gimana?
1: Sama, di sini juga cerah.
0: Baik, Cinta, mau request lagunya dari siapa ini?
1: Gubuk Derita ya.
0: Gubuk Derita, boleh. Salam-salam.
1: Salam-salamnya pertama buat Mbak Neneng, tetap semangat. Yeah. Jangan lupa makan siangnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Randy Tumanggar, Andre Tumanggar, Pak Babat. Ada Mas, ada Erna, Ella, Pak Nosamani, ada Aldo, ada Bikman Siombing. Buat semua aja lah, pendengar aja singkil Mbak tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Makasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Telepon lainnya dipersilakan 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp-nya 0858-3470-5.

0: Iya kak.
1: Rodangdut.
0: Dangdut era kita.
1: Erna, apa kabar?
0: Selamat baik kak.
1: Iya, gimana aktivitasnya? Lagi sibuk apa Erna?
0: Tadi barusan bangun tidur kak.
1: Waduh, mimpi apa tadi?
0: Mimpi apa ya kak? Mimpi indah lah.
1: Mimpi indah lah pokoknya ya. Erna, iya. Mau request lagu dari siapa siang hari ini?
0: Ini kak, yang judulnya Cinta Suci dari Abdal.
1: Oke, baik. Salam-salam.
0: Salamnya terutama buatnya Kak Neneng, Kak Hayati, Bang Rizky, ada juga siapa lagi ya? Ada juga Bang Adri, kedua kerja, hati-hati ya Bang Ad. Itu aja ya Kak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Telepon lainnya masih kami tunggu, silakan di 0823 7295 5892, dan juga di nomor WhatsApp kami 0858 3470 5558.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro Dangdut.

0: baik pendengar, kita sapa kembali penelpon kita di siang hari ini. Halo.
1: Halo
0: Pro Dangdut.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Iya, saudara kita.
0: Dengannya siapa, di mana?
1: Ya, Randy.
0: Bang Randy, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Bang Randy, lagi sibuk apa siang hari ini, Bang Randy?
1: Lagi makan. Iya.
0: Enaknya kita dengerin lagu dari siapa nih, Bang Randy?
1: Lagunya dari apa aja, Kak, ya? Dari Tuti Dido aja, Kak, ya?
0: Apa?
1: Tuti Dido ya, Kak.
0: Apa lagu siapa?
1: Tuti Wibowo, Kak.
0: Tuti Wibowo, oke. Iya. Judulnya apa?
1: Judulnya, ya, selalu, Kak, penting dari itu aja, Kak.
0: Oke, baik. Dicarikan nanti. Salam-salam untuk siapa?
1: Salamnya buat semua aja, Kak, tempat kerja sama kompak di udara gitu, Kak, ya. Iya, Kak. Assalamualaikum, Kak.
0: Iya, Waalaikumsalam.

0: Penelpon lainnya masih kami tunggu. Silahkan Anda yang ingin bergabung masih di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Halo.
1: Halo, ya.
0: Halo, Pro Dangdut. Halo, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Gayo.
0: Dengan Bang Gayo di Cingkil. Apa kabar Bang Gayo?
1: Sehat, Kak.
0: Sehat ya. Lagi sibuk apa siang hari ini?
1: Baru siap panen sawit.
0: Lagi siap panen sawit. Oke, baik. Mau kita hadirkan lagunya dari siapa siang ini?
1: Apa Gubuk Bambu, Kak?
0: Gubuk Bambu. Sebentar ya, kita carikan dulu salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salam untuk semua kawan-kawan yang berada di jalan.
0: Terus?
1: Nah, itu aja lah, Kak.
0: Itu aja ya. Oke, baik, ditunggu lagunya ya, nanti dihadirkan.

Untuk penelpon lainnya masih kami tunggu, silahkan di 0823 7295 5892, dan juga di nomor WhatsApp kami 0858 3470 55.

masih kami tunggu pendengar di segmen terakhir kali ini di program Pro Dangdut, masih di 0823 7295 5892, dan juga di nomor WhatsApp kami 0858 3470 5558. Nah, karena waktu kita gak banyak lagi nih, jadi untuk Anda kami persilahkan yang ingin bergabung hingga menjelang pukul 15 untuk siang hari ini.

0: Halo.
1: Iya, Pro Dangdut.
0: Iya,
1: dengan siapa di mana? Halo.
0: Banggai
1: ya, kenapa Banggai? Oh, enggak bisa. Ini nomor khusus untuk RRI aja ya. Halo. Halo. Baik, terputus ya. Oke. Baik, untuk penelpon lain yang ingin bergabung untuk merequest lagu pendengar ya di siang hari ini di program Pro Dangdut, masih kami tunggu di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsAppnya di 0858-3470-55.

0: Baik, saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 15. Kami cukupkan lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Sekaligus saya Wahyu Setianingsih juga pamit undur diri dari ruang simak Anda. Saya yang sudah menemani Anda di edisi kerja Minggu 15 Agustus 2026 mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dalam suara-suara kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: pejuang disabilitas dan inklusi di program A1 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di berapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97.7 FM. Sore hari ini senang sekali kami kembali bersama Anda untuk edisi hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Dan sore hari ini kita bertemu di program acara Ruang Disabilitas, dan kita juga menghadirkan dialog disabilitas di sore hari ini dengan tema membangun ruang lingkup yang peduli peran anak muda dan komunitas dalam gerakan inklusi sosial. Hadir di studio Pro 1 ada dua narasumber kita sore hari ini, ada Harir Rizky Tullah Esos selaku founder Ruang Lingkup, dan juga di sebelahnya ada Rara Jendes Bidari selaku tim Ruang Lingkup. Kita sapa dulu kedua narasumber. Selamat sore Bang Harir.
2: Iya, selamat sore Bang.
1: Apa kabar sore ini Bang Harir?
2: Alhamdulillah baik Bang.
1: Baik ya. Bang Harir selaku founder Ruang Lingkup ya. Dan juga ada Rara ya panggilannya ya. Rara

0: kabar sore ini?
1: Kabar baik, Bang.
0: Kabar baik. Terima kasih ya sudah hadir di Pro 1 dan kita membahas tentang tema kita. Dan juga pendengar, untuk Anda yang mengikuti dialog sore hari ini, Anda juga bisa menonton langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital. Nanti juga kami buka kesempatan untuk Anda di ruang interaktif. Baik, kita langsung saja untuk awal kebersamaan kita, saya ke Bang Harir terlebih dahulu. Mungkin boleh dijelaskan apa yang melatar belakangi Bang Harir sendiri mendirikan komunitas Ruang Lingkup. Silakan.
2: Baik, sebelumnya komunitas Ruang Lingkup ini adalah komunitas anak muda yang bergerak di Banda Aceh, Aceh Besar, dan seluruh Aceh sekarang. Yang melatar belakangi kami melakukan kegiatan di Ruang Lingkup ini, pertama ide saya pribadi ini mencurahkan kepada kawan-kawan sehingga terbentuklah sebuah komunitas Ruang Lingkup, yang di mana dulunya kegiatan pertama itu kami lakukan di rumah sakit, membagikan nasi sahur kepada pasien dan keluarga pasien di bulan Ramadan. Dan itu pun berlanjut sampai sekarang.
0: Sejak kapan sudah berdiri Ruang Lingkup sendiri ini, Bang?
2: Sejak tahun 2022.
0: 2022, sudah lumayan cukup umur usianya juga ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terus bagaimana awal mula kolaborasi dengan SLB Negeri Banda Aceh dalam kegiatan Ruang Inspirasi?
2: Pertama sekali kami setelah bergerak di kegiatan pengabdian masyarakat yang turun langsung ke daerah-daerah, kami melakukan melakukan kegiatan Ruang Inspirasi. Kami melakukan kegiatan sehari, yang mana di setiap kegiatan sehari ini kami merekrut relawan di setiap kegiatan sehari ini. Jadi kegiatan pertama sehari ini kami lakukan di SLB karena mungkin banyak anak-anak muda sekarang yang gak mau ke SLB, dan alhamdulillah pas pertama kali kami melakukan kegiatan sehari ini kami memilih SLB Negeri Banda Aceh, yang hari ini antusias orang untuk mendaftar itu sudah sangat banyak.
0: Jadi itu menjadi alasan memilih SD atau SLB Negeri Banda Aceh ya?
2: Iya.
0: Baik. Oke, saya ke Rara. Rara, mungkin boleh sampaikan apa ya peran Rara sendiri dalam tim Ruang Lingkup ini, terus bagaimana dari awal bergabungnya?
1: Oke, jadi untuk Ruang Lingkup ini sebenarnya saya tuh sebagai bendahara, Bang.
0: Sebagai bendahara.
1: Iya, okay. Jadi nyusun rancangan anggaran biaya, kemudian catatan uang kas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan biaya. Namun di lain itu, kalau misalnya ada kegiatan seperti pengabdian, kan itu kan kegiatan utama kami itu Ruang Mengabdi, itu bisa beralih jadi fasilitator di bidang lingkungan. Kemudian kalau misalnya Ruang Inspirasi, saya termasuk yang menyusun agenda kegiatan apa aja, termasuk juga yang briefing peserta nantinya gimana. Gitu, Bang.
0: Baik. Terus apa yang membuat Rara ini tertarik terjun langsung untuk kegiatan seperti Ruang Inspirasi ini?
1: Awalnya itu saya gabung ke Ruang Lingkup itu di semester 1, sekarang saya di semester 7. Waktu itu karena ada ketertarikan dengan bidang lingkungan, kemudian melihat Ruang Lingkup adalah wadah yang cocok sehingga saya bergabung. Lalu bergabung menjadi Ruang Inspirasi, jadi peserta ataupun yang melaksanakan panitianya. Itu karena awalnya itu sudah bergabung, lalu kita nyusun bareng-bareng Ruang Inspirasi setelah melakukan kegiatan Ruang Mengabdi. Ruang Mengabdi itu pengabdian di desa-desa. Nah, tertariknya itu karena yang pertama kita ngelakuinnya itu di SLB Banda Aceh, dimana itu pengalaman pertama saya juga untuk berinteraksi dengan adik-adik di sekolah luar biasa, sehingga itu menjadi suatu hal yang penting karena itu termasuk dunia yang berbeda menurut saya waktu itu. Jadi tertarik gimana sih program kerja yang baik untuk dilaksanakan dalam waktu sehari dengan adik-adik di sana.
0: Mungkin boleh diceritakan sedikit atau berbagi pengalaman dari Rara sendiri, pengalaman berinteraksi langsung dengan anak-anak disabilitas SLB ini.
1: Ya, jadi kalau di SLB itu pertama interaksi dengan guru dulu untuk tahu gimana kondisi adik-adik di sana. Ada yang tunagrahita, ada yang Down syndrome, autis dan lain sebagainya. Yeah. Lalu kita susun program kerja yang berkaitan dengan itu, menyesuaikan dengan kondisi adik-adik di sana. Misalnya ada yang tunagrahita, jadi kita sesuaikan untuk program kerjanya itu berkaitan dengan kita have fun aja dengan adik-adik di sana. Di lain itu juga ada nilai edukatifnya, kayak kita kasih edukasi terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat, pemilahan sampah dan lain sebagainya.
0: Baik, oke. Terus kegiatan apa saja nih yang paling berkesan mungkin untuk Rara selama terlibat di komunitas seperti ini?
1: Banyak sebenarnya yang berkesan Bang, termasuk diantaranya SLB ini. Tapi kalau selama bergabung di komunitas Ruang Lingkup, menurut saya yang paling berkesan itu adalah ketika melakukan pengabdian di Desa Luhung itu di Aceh Besar. Waktu itu saya jadi ketua panitianya. Dan bertepatan di hari ini, itu kita berangkat di sana, kita melakukan perlombaan, kita buat perlombaan di sana, kita bonding dengan ibu-ibu, dengan masyarakat, adik-adik di sana, mengikuti pawai. Itu tuh sih yang paling berkesan. Jadi interaksinya itu terjalin dengan warga desa.
0: Baik. Saya kembali ke Bang Harir. Bang Harir, ada nggak tantangan sama mengelola komunitas yang bergerak di isu inklusi di Aceh?
2: Selama kegiatan kami lakukan ini, yang menjadi tantangan di sponsor ya.
0: Sponsor. Oke.
2: Selain itu juga mengubah mindset anak muda ini supaya bisa ikut nih di kegiatan-kegiatan yang emang menyangkut dengan disabilitas. Habis itu selain disabilitas juga Ruang Lingkup ada bergerak di kegiatan panti, panti asuhan. Mengajak anak-anak muda ini untuk mengubah mindset ini. Biar mereka mau untuk ikut kegiatan di panti asuhan dan SLB.
0: Oke, itu yang menjadi tantangan. Terus menurut Bang Arir nih ya, sejauh mana sebenarnya kepedulian anak muda Aceh terhadap isu disabilitas untuk saat ini?
2: Untuk saat ini sejauh mana anak-anak muda Aceh peduli, sudah sangat peduli sekarang.
0: Sangat peduli. Dalam arti
2: bisa kita lihat dari beberapa kegiatan Ruang Lingkup yang kami lakukan ini selama 2 tahun terakhir ini. Ketika kami open rekrutmen relawan, 15 menit penuh biasanya. Itu berapapun kami kuota kami buka, 15 menit penuh. Karena antusias anak-anak muda sekarang untuk ikut kegiatan sosial, baik itu disabilitas, baik itu panti, baik itu kegiatan lingkungan. Alhamdulillah sekarang anak-anak muda ini sudah sangat antusias untuk ikut kegiatan tersebut.
0: Baik, jadi melihatnya seperti itu ya, dari antusiasnya ya. Baik, menarik. Dan ya pendengar, kami undang Anda untuk bergabung di layanan telepon 0651-44336 atau di WhatsApp kita juga 0852-8285-4445. Kita masih di dialog Ruang Disabilitas untuk sore hari ini. Saya kembali ke Rara. Rara, bagaimana proses tim menyiapkan aktivitas seperti store selling, pohon harapan, hingga permainan interaktif?
1: Oke, jadi yang udah disebutin tadi itulah salah satu tiga program kerja yang sudah kami lakukan ketika melakukan Ruang Inspirasi. Untuk proses persiapannya, jadi untuk seperti kami ini anggota inti bakal nyusun program kerja apa yang sekiranya bisa dilaksanakan ketika hari H kegiatan. Misalnya di ruang Ruang Inspirasi di SLB Banda Aceh. Nah, jadi sebelum kegiatan kita bakal rapat diskusi apa nih yang pantas untuk kita lakukan di sana. Seperti kayak tadi ada storytelling, ada pohon harapan. Nah, ketika sudah disusun, ada beberapa peran yang masih kami kosongkan. Ketika sudah open recruitment, sudah ada peserta yang fix, beberapa peserta, malam sebelum kegiatan kami bakal ngelakuin rapat, itu tuh Zoom bareng semua peserta dan juga panitia. Kita bakal diskusi terkait dengan bagaimana mekanisme pelaksanaannya, kemudian apa yang akan dilakukan besok hari. Nah, kemudian kami memberikan kesempatan untuk para peserta volunteer untuk unjuk diri, unjuk kemampuan mereka dalam mengisi kegiatan, misalnya jadi MC atau yang mengisi kegiatan storytelling atau misalnya membaca nyaring. Itu tuh kami serahkan ke peserta. Jadi ada kesempatan untuk peserta berbenah diri, ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan mereka unjuk diri apa yang sebenarnya mereka nggak bisa, mereka pikir nggak bisa lakukan seperti public speaking, dan kami memberikan ruang untuk itu. Nah, di situ ada waktu mereka untuk persiapan diri, dan kalau memang ada yang nggak bisa baru itu dialihkan ke kami gitu.
0: Oh, jadi begitu ya. Apa pelajaran hidup yang mungkin didapat dari mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, Rara?
1: Sebenarnya simple sih untuk pelajaran hidupnya, yang sebenarnya nggak kita perhatiin. Ketika kita berinteraksi, kita jadi lebih mencintai hidup diri sendiri. Karena mungkin terdengar klise, tapi dengan begitu kita lebih bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Dengan berinteraksi dengan adik-adik, mereka itu sangat-sangat bahagia. Jadi nggak ada alasan untuk mereka bersedih. Jadi selama di sana mereka selalu bahagia. Kita kasih hal-hal yang fun dan mereka pun dengan mudahnya bahagia. Dan kebahagiaan itu nggak semua orang bisa dapatkan dengan kita berinteraksi mereka. Jadi energi yang mereka miliki itu menular ke kami. Jadi nggak cuma kami yang mengajar, tapi kami diajarkan oleh mereka.
0: Ya, baik. Kalau dari Bang Harir sendiri, apa pelajaran hidup yang bisa diambil di sini?
2: Selama mengikuti kegiatan sama Ruang Lingkup ini, pelajaran yang dapat saya ambil lebih bersyukur nih Bang.
0: Lebih bersyukur.
2: Kita dikasih dengan kehidupan yang serba lengkap. Mungkin anak-anak disabilitas ada kurangnya, tapi kita melihat orang ini sangat bahagia, membuat kita lebih bersyukur nih. Itu aja sih yang mungkin pelajaran dari saya.
0: Baik. Oke. Terima kasih Rara dan juga Bang Harir. Untuk Anda pendengar, setelah ini bisa bergabung bersama kami di layanan telepon atau juga di WhatsApp kami 0852-8285 setelah jeda satu ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: RRI.co.id.
6: Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke, kita masih bersama di dialog sore hari ini. Anda juga bisa menonton secara langsung, selain Anda dengarkan tentunya Anda juga bisa bergabung juga di sore hari ini bersama kami di dialog ruang disabilitas dan inklusi. Sore hari ini saya masih bersama Bang Harir dan juga Rara, dan kita tentunya akan melanjutkan beberapa pertanyaan kita di sore hari ini. Mungkin saya kembali ke Rara deh ya. Mungkin Rara tadi sebagai bendahara ya. Ini Rara saat ini bagaimana melihat kebutuhan pembiayaan dalam menjalankan gerakan komunitas yang bergerak di bidang inklusi seperti ini?
1: Ya, terkait keuangan sebenarnya itulah yang dibilang Bang Harir tadi ya. Itu tantangan kami.
0: Sponsor tadi ya?
1: Ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan sponsor, mungkin kami agak kurang koneksinya. Tapi beberapa seperti sebelumnya itu udah ada kabar bahwasannya ada pengurangan dana dari suatu instansi sehingga agak sulit untuk kita minta sponsor dari lembaga-lembaga tertentu. Namun mungkin kalau misalnya kami membawa tema yang menarik, beberapa instansi itu tertarik untuk bisa bergabung memberikan sponsornya untuk kegiatan kami. Nah, karena saya di sini kan sebagai bendahara itu mengatur keuangan di dalam komunitas ini. Sebenarnya kalau misalnya ada uangnya lebih gampang untuk ngaturnya. Iya gitu.
0: Kalau ada biayanya lebih mudah ya.
1: Iya, yang sulitnya tuh untuk cari uangnya di mana uangnya.
0: Ada tambahan Bang Marir, silakan.
2: Kok mungkin dari saya kok terkait sponsor kan. Sekarang emang di tahun 2 tahun terakhir ini emang jarang kali ruang lingkup mencari sponsor. Mungkin ada inisiasi dari kawan-kawan juga yang membantu di setiap kegiatan. Terlepas dari open recruitment juga nanti ada sedikit membantulah untuk kegiatan. Dan alhamdulillah pun sejauh ini kegiatan ruang lingkup berjalan lancar lah.
0: Lancar ya, tapi selama ini berjalan lancar tetap. Walaupun
2: terkendala di sponsor.
0: Iya. Jadi kalaupun ada sponsor atau finansial yang lebih bagus, mungkin lebih besar lagi begitu ya. Oke, baik. Artinya ini sangat penting untuk finansial dan juga menjaga keberlanjutan kegiatan komunitas seperti ini, Bang.
2: Iya.
0: Iya, sangat penting ya.
2: Sangat penting.
0: Baik. Oke. Ini ada pertanyaan yang menarik. Apakah inklusi selama ini sudah benar-benar melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku atau saat ini masih sebatas menjadikan mereka sebagai penerima manfaat? Bang Marir. Bang Marir, silakan.
2: Kalau kita bisa katakan iya sih, karena banyak sekolah sekarang yang udah memanfaatkan fasilitasnya untuk anak inklusi. Habis itu ada tempat-tempat umum juga yang sudah ada tempat untuk anak inklusi. Berarti kalau kita katakan iya sih. Tapi terlepas dari itu juga kita berharaplah pemerintah dapat melihat bagaimana anak-anak inklusi kita di Aceh ini supaya bisalah melakukan aktivitas seperti orang-orang pada umumnya.
0: Baik, Bang Arir, bagaimana ini bisa memastikan gerakan inklusi tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi ini menjadi perubahan perilaku di masyarakat?
2: Kita harus mengajak mungkin anak-anak muda sekarang jangan hanya ikut kegiatan seremonial juga, tapi lebih memahami bagaimana anak-anak inklusi berinteraksi, lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh mereka, lebih memahami apa yang menjadi perasaan bagi mereka. Itu yang menjadi hal-hal yang jangan hanya kegiatan seremonial aja. Mungkin ruang lingkup bisa menyediakan kegiatan-kegiatan yang emang menyangkut dengan inklusi, tapi anak-anak muda ya yang lebih harus memahami bagaimana anak inklusi itu apa yang dibutuhkan oleh mereka.
0: Baik, kalau dari ibu bendaharanya bagaimana?
1: Ya, kalau seremonial memang saat ini memang banyak sih, tapi kayak ruang lingkup sendiri pun menyadari itu. Kalau misalnya kayak kegiatan sehari itu memang terkesannya seremonial, sehingga kami pernah waktu itu mengubah cara kami untuk melakukan kegiatan. Karena waktu Ramadan ya Bang, kami mengabdi di suatu panti asuhan itu sekitar 2 minggu Sekitaran itu kita buat jadwal untuk mengajar. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa berkelanjutan karena dalam rangkaian kegiatannya nggak cuman kita seru-seruan aja, tapi ada seperti sesi dengan psikolog, dengan orang-orang yang memang di bidangnya, kemudian ada sesi ceramah dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya nggak menghilangkan sesi seremonial, karena jika kita lihat seremonial ini terkesan seperti itu tuh cuman berlalu aja, nggak memberikan kesan yang jangka panjang.
0: Ya, baik, oke. Nah, untuk saat ini selain dukungan dana, bentuk dukungan apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh komunitas untuk memperkuat gerakan inklusi ini? Dari siapa dulu? Dari Rara boleh, nanti Harir juga boleh tambahin.
1: Ya, jadi selain dana menurut saya partnership sih itu sangat perlu, kolaborasi dengan pihak-pihak, mungkin seperti akun-akun Instagram yang mempromosikan kegiatan itu salah satu hal yang penting untuk bisa mempromosikan kegiatan yang dilaksanakan, yang dibuat oleh Ruang Lingkup sendiri. Karena dengan sampainya informasi tersebut ke orang-orang yang mungkin for your page-nya itu nggak tentang pengabdian. Nah, kalau misalnya semakin disebarkan adanya hubungan, ada partnership, akan lebih mudah untuk berlangsungnya kegiatan ini, selain dana ya. Kemudian selain itu yang paling penting semangat anak muda, karena tanpa ada semangat pasti nggak ada orang yang bakal bergabung ke kegiatan ini. Jadi kalau ada dukungan dari anak muda, ada antusiasme, itu satu hal yang mungkin sepele, tapi itu yang sangat-sangat penting untuk berlangsungnya kegiatan di Ruang Lingkup.
0: Oke, baik. Kalau dari Bang Aren, dukungan apa sebenarnya yang dibutuhkan?
2: Dukungan pemerintah sih yang pertama. Habis itu, selain itu juga dukungan nih anak-anak muda sekarang. Kayak mana sih kalau kita bilang kan, anak-anak muda ini kalau kita ajak ke arah yang baik itu mudah sebenarnya. Tapi terlepas lagi banyak anak muda ini yang malas membaca nih Bang.
0: Malas membaca.
2: Karena kan biasanya informasi Ruang Lingkup ini tiap satu minggu sekali ada informasi. Ada juga anak-anak muda yang bertanya-tanya berkali-kali untuk menanyakan informasi ini ke admin Ruang Lingkup atau ke Instagram Ruang Lingkup. Ini yang menjadi ini. Mohonlah kawan-kawan, setiap informasi yang ada dikeluarkan di Instagram Ruang Lingkup itu dibaca di ini.
0: Dibaca dulu ya.
2: Dibaca dulu.
0: Oke. Literasi ya.
2: Ya.
0: Jangan cuma lihat flyernya aja gitu ya. Dibaca juga captionnya yang habis ya. Oke. Ini ke Ibu Bendahara juga pertanyaannya, apakah keterbatasan anggaran ini pernah nggak menjadi kendala dalam menjalankan program atau aktivitas selama ini?
1: Kalau kendala sebenarnya pasti ada, tapi
0: pasti ada. Menyiasatinya ya, bagaimana?
1: Untuk menyiasatinya dengan uang yang ada, gimana caranya supaya berhasil? Okay. Gitu. Jadi kalau misalnya nih udah mau kegiatan, uang yang ada tuh cuman sekian dan mungkin ada beberapa program kerja yang membutuhkan dana yang banyak gitu. Nah, siasatnya adalah dengan gimana caranya kita meminimalisir pengeluaran. Mungkin akan ada rapat lagi untuk membahas kira-kira program kerja ini bisa tetap kita lanjutkan atau kita perlu ada perubahan sedikit sehingga dana itu bukan jadi masalah yang besar gitu.
0: Baik. Oke, baik. Nah, menurut kalian berdua ini ya, apakah untuk saat ini anak-anak muda ini bisa ikut berkontribusi dalam gerakan inklusi meskipun tidak memiliki kemampuan finansial yang besar? Terus bentuk kontribusinya seperti apa?
1: Ya kalau walaupun nggak punya dana yang besar.
0: Terus ya, Pak Karin. Silakan, Rara.
1: Ya walaupun nggak punya dana yang besar, kalau itu sebenarnya keinginan sih Bang. Jadi keinginan dalam diri untuk mengembangkan diri sendiri, untuk bermanfaat untuk orang lain, itu suatu hal yang penting. Walaupun dia nggak punya dana, karena di Ruang Lingkup sendiri beberapa kegiatan itu tidak perlu mengeluarkan dana seperti pengabdian. Jadi mengikuti seleksi dengan baik, itu akan ada seleksi untuk penerimanya yang gratis. Kami gratiskan untuk semua kegiatan, mulai dari program kerjanya, biayanya, dan lain sebagainya. Nah, jika ada keinginan memiliki ide yang menarik, maka itu menjadi modal dasar yang sangat penting. Jadi tentu bisa.
0: Ya. Sekecil apapun kontribusinya, tentu bisa, begitu ya?
1: Ya, benar.
0: Oke, baik. Begitu juga Bang Harir. Ya. Oke, ini ada pertanyaan penting. Cara komunitas ini membangun kepercayaan masyarakat maupun pihak lain agar mau berkolaborasi mendukung program-program inklusi. Bang Harir, silakan.
2: Mungkin kalau cara kami melakukan ini, kami emang dari dulu pertama gerak kami emang transparan, baik itu penggalangan dana, baik itu apapun lah di kegiatan, kami transparan di sosial media kami, bisa dilihat. Kalau emang galang dana, kami melakukan update galang dana tiap hari, kami update berapa masuk berapa keluar, kami update di Instagram kami.
0: Baik, pasti kan masyarakat ingin tahu atau ada yang mau tahu bagaimana proses penggalangan dana yang dilakukan, terus bagaimana juga dana yang dikumpulkan ini tersalurkan ke pihak yang tepat, begitu. Ini bagaimana prosesnya, Bang?
2: Rara juga.
0: Jadi benarannya ya.
1: Jadi penggalangan dana ini pernah kami lakukan ketika bencana hidrometeorologi. Waktu itu beberapa hari berturut-turut kami merekrut atau mengajak anak-anak muda yang memang peduli dengan bencana pada saat itu, kita bareng-bareng untuk menggalang dana nih di lampu merah bawah kota, kemudian ada Plang Prairie for Sumatera gitu. Nah, itu uang yang dikumpulkan kami akumulasikan, kemudian dimasukkan ke Excel di spreadsheet. Itu udah jumlah yang kami dapatkan di hari itu berapa. Kemudian kalau ada yang donasi melalui online, melalui mBanking, itu juga bakal diupdate di situ. Nah, link itu bakal di-share. Kami ada grup sendiri yang di description book, di description-nya tuh ada link yang bisa diakses semua orang. Walaupun untuk akses pengeditannya cuma di bendahara, tapi memang semua orang bisa lihat. Dan ini tuh setiap hari diupdate di story ruang lingkup sendiri. Begitu juga untuk pemakaian uangnya, kami salurkan kemana aja, kemudian apa aja bentuknya, itu diberitahukan, dipublikasi di Instagram ruang lingkup sendiri.
0: Baik, bagaimana ruang lingkup ini memastikan bahwa dukungan atau sumber daya yang dimiliki benar-benar sampai kepada program yang memberi dampak bagi penyandang disabilitas tadi?
1: Gimana supaya program itu bisa sampai berdampak gitu ya. Ya, jadi seperti yang sebelumnya udah saya bilang, kita kan bakal ada diskusi dulu sebelum kegiatan, kemudian ada diskusi juga dengan peserta apa yang kira-kira bakal berdampak. Nah, untuk karena kami tuh nggak ada kurikulum tertentu khususnya untuk disabilitas, jadi yang bisa kami bawakan adalah gimana membangkitkan semangat mereka untuk masa depan. Salah satunya seperti Pohon Harapan. Nah, di Pohon Harapan itu kita ada sticky notes yang bakal ditempelkan ke pohon yang kami buat sendiri desainnya. Nah, ditempelkan sebelum melakukan penempelan sticky notes tersebut, ada seperti percakapan antara pemateri dengan juga si adiknya terkait dengan masa depan, terkait dengan impian mereka nantinya itu apa. Jadi sekecil itu sebenarnya untuk berdampak ke mereka menurut kami, dengan membangkitkan semangat mereka untuk meraih cita-cita mereka lalu menuliskannya. Atau mungkin ada yang belum bisa menulis, kita bakal bantu untuk mewujudkan apa yang ada di pikiran mereka dalam bentuk tulisan lalu ditempelkan ke Pohon Harapan yang nantinya bakal itu ada di sekolah itu, bisa dilihat setiap saat.
0: Baik. Oke, Bang Harir dan juga Rara, saya ingin tahu kembali cara komunitas ini membangun kepercayaan masyarakat maupun pihak lain agar mau berkolaborasi mendukung program-program inklusi. Bang Harir dulu deh.
2: Oh, membangun itu.
0: Cara membangun kepercayaannya bagaimana?
2: Kami di sosial media selalu meng-share apa informasi semua tentang kegiatan ruang lingkup. Habis itu di branding sosial media juga kami sangat mengutamakan sekarang. Dari di 2 tahun terakhir ini kami sangat mengutamakan di branding media sosial supaya masyarakat tahu bahwa ruang lingkup ini ada dan bergerak kegiatan sosial, lingkungan dan pendidikan.
0: Oke, ini ada yang gabung dari telepon, kita coba sapa ya. Kira-kira apa yang menjadi pertanyaannya? Halo, assalamualaikum, selamat sore.
7: Selamat sore, Abang.
0: Ya, dengan siapa, di mana ini?
7: Ini dengan Ranjes sini, Bang.
0: Dengan siapa?
7: Ranjes sini, Bang.
0: Ranjes.
7: Iya.
0: Ranjes di mana?
7: Di Kota Alam.
0: Kota Alam. Oke, apa yang ingin ditanyakan, Bang Ranjes?
7: Saya ingin menanyakan kepada tadi ya, kepada Bu Rara ya. Sementara katanya banyak kita menghimpun dana dari lampu merah bahkan untuk program-program untuk kaum disabilitas gitu ya. Nah, yang menjadi inti pertanyaannya, nah, kenapa kalau orang disabilitas sendiri kadang-kadang juga yang yang bahkan itu malah yang kita alami malah sering dikriminasi.
0: Nah, maksudnya gimana?
7: Kan begitu. Nah, dengan alasannya karena kayak mereka apa di lampu-lampu merah, misalnya yang disebut gepeng, itu kenapa?
0: Terima kasih. Oke, baik itu ya.
7: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bang Ranjes. Itu saja ya. Assalamualaikum. Mungkin ini bukan ranah Rara juga menjawab ya. Yang dimaksud dari pertanyaan ini mungkin saya tangkapnya begini, kenapa kalian saat melakukan penggalangan dana boleh dan teman-teman dari disabilitas sendiri nggak boleh ketika mungkin yang disebutkan gepeng tadi atau meminta-minta di seperti lampu merah atau di tempat-tempat lain. Rara mau ngasih tanggapan atau tidak?
1: Oke, okay, make sure dulu ya. Maksudnya itu yang disabilitas nggak boleh untuk melakukan gitu.
0: Iya, maksudnya yang ya meminta yang disebut sih gepeng biasanya ya.
1: Gepeng. Oh gitu ya.
0: Ya, sebenarnya pertanyaan Bang Ranjes tadi itu arahnya ke sana sih ya.
1: Ya, kalau yang saya tanggapi ya sebagai anggota dari ruang lingkup dan juga waktu itu kita menggalang dana bukan untuk keperluan pribadi. Tapi untuk orang lain juga. Kami nggak membatasi siapa aja yang bisa bergabung untuk bisa menggalang dana karena terbuka untuk semua orang.
0: Okay. Ya. Baik, mungkin kasih tambahan sedikit. Ada nggak aturan ketika dilakukan penggalangan dana baru bisa turun ke jalan begitu?
1: Kalau aturan paling kami ya kami mengikuti peraturan yang ada di Banda Aceh ini selama tidak mengganggu orang lain dan hati-hati dengan lalu lintas yang ada ya itu nggak apa-apa.
0: Oke, baik, mungkin begitu ya Bang Ranjes ya. Ini melakukan penggalangan dana untuk orang banyak ya, bukan untuk pribadi, makanya ya, mungkin dibolehkan atau mungkin ada izinnya begitu ya. Oke, kita lanjut lagi Bang Harir tadi terkait kepercayaan dari masyarakat tadi ya, atau siapa tadi yang sedang jawab, Rara ya?
2: Iya.
0: Terkait kepercayaan masyarakat maupun pihak lain agar mau atau terus berkolaborasi begitu untuk mendukung program-program inklusi seperti ini.
1: Kalau kepercayaan yang paling mudah benar kata Bang Harir, kita publikasi di sosial media sehingga banyak yang tahu.
0: Okay.
1: Kemudian selain di sosial media, di media berita juga penting.
0: Okay.
1: Nah, untuk itu kepercayaan orang lain, orang banyak itu terbangun dengan bukti nyata bahwasanya kami memang benar melakukan kegiatan tersebut.
0: Baik. Jadi langkah untuk dipercaya atau membangun kepercayaan dari masyarakat itu transparansi melalui media sosial ya. Oke, ya ini menarik pertanyaannya karena kita sudah di akhir kebersamaan. Jika harus memilih satu perubahan yang paling ingin diwujudkan ruang lingkup dalam satu tahun ke depan atau ya mungkin dalam waktu dekat juga boleh, apa yang ingin dicapai? Parer dulu deh.
2: Kalau bagi saya sih anak-anak muda lebih peduli lah, lebih banyak yang peduli terhadap baik itu disabilitas, baik itu di isu sosial, lingkungan dan pendidikan.
0: Baik, itu ya. Kalau dari Ibu Bendahara, tadi dipanggil Ibu kan?
1: Iya. Kalau perubahan untuk satu tahun ke depan atau lebih, menurut saya di ruang lingkup sendiri bisa berbenah untuk program kerja yang lebih baik lagi. Itu aja sih, Bang.
0: Untuk ruang lingkup sendiri ya?
1: Iya.
0: Baik, kita sudah di akhir kebersamaan sebelum kita berpisah, tapi ada juga beberapa pertanyaan terakhir untuk Bang Harir. Apa rencana atau program lanjutan ruang lingkup untuk kedepannya?
2: Untuk kedepannya dalam waktu dekat ini ada kegiatan ruang muda yang baru kita launching beberapa hari yang lalu. Kita melakukan healing tanpa meninggalkan.
0: Healing tanpa meninggalkan.
2: Baik itu meninggalkan sampah, meninggalkan dampak yang terhadap lingkungan. Yang kami melakukan di Desa Lambung beberapa hari ke depan nanti.
0: Oke. Desa Lambung ya. Iya. Kecamatan apa nih? Cibesar.
2: Di Banda Aceh.
0: Di Banda Aceh.
2: Uleli.
0: Oh iya iya, baik. Oke, pesan apa yang ingin disampaikan kepada anak muda yang ingin mulai peduli isu sosial seperti ini, Bang Harir?
2: Untuk anak muda, ayolah kita bergabung bersama-sama nih untuk kegiatan sosial, pendidikan, lingkungan. Kita memberikan apa namanya dampak lah bagi masyarakat kita ke depan.
0: Baik, itu saja ya Bang Harir ya.
2: Yeah.
0: Kalau dari Rara, apa yang bisa dilakukan untuk atau dilakukan oleh anak muda lain untuk mulai peduli dan juga terlibat?
1: Untuk pesannya adalah berhenti scroll, berhenti di kos aja, di kamar aja, ayo bergerak. Karena itu gak hanya berdampak ke diri sendiri, tapi itu akan berdampak ke orang banyak.
0: Baik, harapan dari Rara untuk masa depan gerakan inklusi sosial di Aceh?
1: Harapannya tentu harus lebih baik lagi, dan ini baru membuka ini apa ya pikiran saya, kalau bahwasannya disabilitas, anak disabilitas enggak seharusnya cuman jadi objek yang mendapatkan, tapi juga harus memberikan. Misalnya mereka bisa kita bawa untuk melakukan kerajinan tangan yang nantinya bisa mereka jual sendiri, dan kita bisa membuka apa potensi yang ada di diri mereka. Itu sih untuk anak-anak muda, semoga lebih terbuka lagi pikirannya ke depannya untuk peduli dengan sosial.
0: Baik. Oke, terima kasih Rara dan juga Bang Harir ya untuk diskusi kita di sore hari ini, dan demikian untuk perbincangan kita pada sore hari ini di ruang disabilitas tentunya bersama Rara dan juga Bang Harir yang dari komunitas Ruang Lingkup yang telah berbagi cerita dan juga semangat dalam membangun ruang inklusi bagi anak-anak disabilitas di Aceh. Semoga apa yang telah dibagikan pada hari ini atau pada sore hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya untuk anak muda, untuk lebih peduli dan juga turut ambil bagian dari dalam gerakan inklusi sosial. Terima kasih untuk semuanya dan untuk kebersamaannya juga. Sampai jumpa kembali di Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi berikutnya, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh. Sampai jumpa.
6: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Program 1 RRI Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Singkil sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernahkah kalian janjian dengan seseorang tetapi tidak tepat waktu atau disebut dengan istilah jam karet? Jam karet adalah istilah yang merujuk kepada konsep plastisitas waktu, di mana sebuah waktu yang telah ditentukan bukan merupakan sesuatu yang pasti, melainkan sesuatu yang dapat diundur, dianalogikan dengan direnggangkan seperti karet, sehingga lebih bersifat sebagai penanda suatu jangka masa yang berkisar pada waktu tersebut. Istilah ini dapat digunakan untuk merujuk kepada sikap atau budaya seseorang.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: وَهَمَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّتِ.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Singkil sore ini.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: Baik pendengar Prosata RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada yang masih mendengarkan kami di 92,2 MHz atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital di suasana sore hari ini ya, di 16 Agustus 2026, tepatnya pada hari Minggu di suasana sore hari ini. Sore yang begitu cerah, mudah-mudahan segala kegiatan dan aktivitas Anda juga berjalan dengan baik. Dan saatnya kita masuki program sore ceria Denang Daerah Singkil. Seperti biasa, kami mengajak dan mengundang Anda ya untuk bergabung di suasana sore hari ini di 0823-7295-5892. Udah ada yang gabung, langsung kita coba sapa ada siapa di mana. Halo, selamat sore Denang Daerah.
1: Iya, halo, selamat sore Denang Daerah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar nih Andre?
1: Ini Randy kak.
0: Oh Randy, kak. Apa kabar nih Randy?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau kakak gimana kabarnya kak?
0: Alhamdulillah juga sehat. Lagi ngapain aja nih sorenya?
1: Lagi duduk kak.
0: Iya, lagi duduk-duduk. Kalau gitu mau ditemani lagu siapa ini?
1: Lagunya Cewek Murahan kak ya, Simalungun kak ya.
0: Cewek Murahan dari Simalungun. Baik, iya, salamnya buat siapa?
1: Salamnya sama buat kakak, terus buatnya Andre Tumangger, buatnya Cinta, buatnya Mbak Ella, buatnya Aldo, buatnya Si Hombing, buatnya Roba, Sober, buatnya Pak Nei, Pak Rawati, terus buatnya Ayu, buatnya ada Abang Tems, buatnya Erna, itu aja kak.
0: Baik.
1: Gitu, kak, ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun yang berada, sore hari ini kita diawali di sore ceria ada Randy di Lembalno di suasana sore hari ini ya, yang sudah bergabung bersama kita di Singkil sore ini. Buat yang lain masih kami nantikan partisipasi Anda, lagu-lagu daerah yang akan menemani suasana sore Anda hingga nanti berakhir di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Singkil sore ini,

Ria C single di suasana siang hari ini. Sorry ya mendengar ya. Waduh, karena cuaca cukup panas jadi kelihatan masih siang. Ya memang siang tapi jamnya yang udah agak sore nih ya. Oke, di pukul 16.55 menit waktu Indonesia bagian barat. Pada kemana semua ya? Kayaknya pada sibuk dengan aktivitas. Mungkin besok akan mengikuti perayaan HUT RI ke-81 ini ya. Mungkin persiapan untuk menyambut perayaan kemerdekaan RI ya. Mungkin banyak ini kegiatan-kegiatan. Makanya gak sempat gabung nih di Singkil sore hari ini ya. Di sore ceria Singkil Denang Daerah ya. Dan mendengar sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Skorwil Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 101 Banda Aceh.
1: Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Bandar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekor Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh bersihkan masjid raya pasca peringatan Hari Damai Aceh. Berikutnya, Paskibraka HUT

0: Aceh bersama bergerak cepat melakukan penyisiran serta pemasangan kembali bendera merah putih di sejumlah titik strategis Minggu 16 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna memastikan situasi kota Banda Aceh tetap kondusif, aman dan terkendali menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak hampir 500 bendera merah putih kembali difokuskan untuk dipasang di seputaran kawasan Masjid Raya serta ruas jalan protokol kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan guna mengganti bendera yang sempat diturunkan dan dicabut oleh pihak tak bertanggung jawab beberapa waktu lalu. Penyisiran dan pemasangan bendera ini melibatkan personel gabungan dari TNI, Polresta hingga Satpol PP yang dikerahkan hingga malam hari. Kasdim 0101 Kota Banda Aceh, Letkol Infantri Muhsin SAG MAP mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu maupun provokasi yang tidak jelas. Dia juga menerangkan saat ini perekonomian dan aktivitas warga mulai dari pedagang hingga kegiatan di pasar-pasar tradisional telah kembali berjalan normal dan lancar.
1: Kerusakan-kerusakan yang ada kita inventarisir dan kita akan laporkan kepada pimpinan kita.
0: Selain pemasangan bendera, aksi pembersihan area Masjid Raya juga telah rampung dilakukan secara gotong royong oleh aparat keamanan beserta jajaran pimpinan daerah. Jajaran TNI dan Polri menyatakan siap sedia menjaga keamanan wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar agar seluruh rangkaian acara dan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dapat berlangsung dengan hikmat dan lancar.
2: Kita kepada warga tetap tenang, kemudian Aceh aman, Kota Banda Aceh khususnya cukup aman, dan ya hari ini kita lihat ini masyarakat sudah beraktif kembali, sudah orang jualan juga lancar, pasar-pasar lancar, kemudian juga event-event yang untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81 juga kita sudah berjalan kembali, sudah itu.
0: Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh membersihkan kawasan Masjid Raya Baitur-Rahman pasca peringatan Hari Damai Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Eliza Snadudin Jamal meninjau langsung aksi pembersihan kawasan Masjid Raya Baitur-Rahman usai pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Damai Aceh yang sempat ricuh. Adapun didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota DLHK 3 Banda Aceh, Eliza memantau kerja keras 75 petugas kebersihan yang dikerahkan untuk kerapian serta membersihkan kawasan masjid. Eliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil kebersihan serta aparat keamanan yang sigap menjaga kenyamanan publik dan keindahan kota. Pihaknya turut mengimbau seluruh kalangan untuk terus merawat persatuan, kebersihan, dan kedamaian di Serambi Mekah.
5: Dengan armada yang kita punya, 4 unit, udah bolak-balik, dan kota kita udah mulai kondusif kembali, udah bersih kembali. Ya mohon masyarakat untuk bisa tetap menjaga perdamaian, menjaga kota kita, kebersihan kota, karena kota ini milik kita.
4: Para petugas kebersihan yang terbagi dalam 4 tim kerja menyisir sisa-sisa sampah plastik dan kemasan makanan di berbagai sudut halaman serta koridor luar Masjid Raya Baitur-Rahman. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Dari Banda Aceh, lintas 17 bergerak menuju Malabo.

0: SMK Negeri 3 Melabo menggelar kegiatan bakti sosial dengan melaksanakan gotong royong dan membersihkan sejumlah fasilitas umum termasuk masjid, dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Perdamaian Aceh ke-21 dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fauza.
1: SMK Negeri 3 Melabu menggelar kegiatan bakti sosial dengan melakukan gotong royong dan membersihkan sejumlah fasilitas umum termasuk masjid. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perdamaian Aceh ke-21 dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh siswa dan guru SMK Negeri 3 Melabu di sejumlah lokasi di kawasan Lapang, Melabu, Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan bakti sosial dilaksanakan di dua masjid, yakni Masjid Lapang dan Masjid Cut Gandeh, serta lingkungan sekolah. Para siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan gotong royong di lokasi yang telah ditentukan. Guru BK SMK Negeri 3 Melabu, Ida Rosjana, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan Aceh, sekaligus menjadi bentuk pembelajaran bagi siswa untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
2: Negeri 3 Melabu hari ini melakukan bakti sosial, tepatnya di Masjid Lapang, yaitu dalam rangka menyambut tahun

0: 1 tahun Hari Perdamaian Aceh ya. Setelah itu dengan HUT RI Indonesia Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 tahun ini.
1: Ida menjelaskan kegiatan dimulai sejak pagi setelah para siswa dan guru melaksanakan yasin bersama. Setelah itu seluruh peserta langsung bergerak melakukan gotong royong dan membersihkan lokasi yang telah ditentukan hingga selesai. Seluruh siswa dan guru dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Selain menjaga kebersihan lingkungan, bakti sosial diharapkan dapat menanamkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat gotong royong kepada generasi muda. Ida berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya siswa dalam mengisi kemerdekaan sekaligus menjaga nilai-nilai perdamaian Aceh. Para siswa juga diharapkan terus berkontribusi melalui berbagai kegiatan positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Reporter RRI Malabo Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Sebanyak 68 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di pelataran Pendopo Bupati Aceh Barat pada Sabtu malam. Berikut laporan Tama Molizar.
3: Mengukuhkan anak-anakku sekalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Aceh Barat tahun angkatan 2026.
4: Sebanyak 68 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di pelataran Pendopo Bupati Aceh Barat pada Sabtu malam. Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dan didampingi oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil serta Forkopimda dan sejumlah SKPK terkait. Dalam amanatnya, Bupati Tarmizi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka yang baru dilantik.
5: Atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kami mengucapkan selamat kepada anggota Paskibra yang baru saja dikukuhkan. Anggota Paskibra pada malam ini telah menjadi pilihan yang terbaik.
4: Tarmizi berharap seluruh anggota Paskibraka yang baru dikukuhkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu, ia juga mengajak para anggota Paskibraka tersebut untuk bergabung dengan wadah alumni Paskibraka Aceh Barat di bawah binaan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Prosesi pengukuhan berjalan hikmat dan dihadiri oleh seluruh orang tua para anggota Paskibraka yang dikukuhkan. Usai pengukuhan, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Reporter RRI Malabo Tama Maulizar melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Malabo. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Bupati Kukukan Paskibraka Kabupaten Gayo Lues dan selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Bupati Gayo Lues Suhaidi mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Gayo Lues yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Pengukuhan berlangsung khidmat di Balai Pendopo Bupati Gayo Lues. Dihadiri Wakil Bupati, Unsur Forkopimda, Kepala SKPK, orang tua dan wali anggota Paskibraka. Para anggota Paskibraka merupakan putra-putri terbaik daerah yang dipercaya mengemban tugas mengibarkan sang merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia nanti. Momentum pengukuhan tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi para anggota untuk menjalankan tugas dengan disiplin, penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi jiwa nasionalisme dan menjadi teladan bagi generasi muda lainnya di Kabupaten Gayo Lues. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kodim 0106 Aceh Tengah turut mendorong pengembangan pada sektor pertanian maupun peternakan untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Laporan Fitra Jayadi.

0: menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan. Ia menegaskan pengukuhan bukan sekedar seremoni, melainkan menjadi simbol kepercayaan sekaligus tanggung jawab atas kedisiplinan, perjuangan, dan pengorbanan yang telah dilalui para anggota Paskibraka.
1: Kami mengucapkan selamat kepada adik-adik calon Paskibraka semua. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada pelatih dari TNI AU. Dan mudah-mudahan harapan kita apa yang sudah dilaksanakan selama ini bisa sukses di pada hari H untuk mengibarkan bendera merah putih.
0: Zulkifli juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Lanut Maimun Saleh Kota Sabang beserta para pelatih yang telah memberikan pembinaan kepada para anggota Paskibraka. Kepada Kesbangpol dan orang tua, Zulkifli juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan selama proses pembinaan dan pelatihan. Ia meminta kepada seluruh anggota Paskibraka menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab serta menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah, dan Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dari Sabang, lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdurrauf As Singkil.

0: Turnamen Olahraga Sepak Takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil secara resmi berakhir dan ditutup. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Aceh Singkil, Hidayat Riyadi, menilai kegiatan tersebut bagian dari upaya untuk mencari bibit-bibit atlet muda di Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
1: 11-9.
2: Turnamen Olahraga Sepak Takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil secara resmi berakhir dan ditutup. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik menilai bagian atau kegiatan ini merupakan dari upaya untuk mencari bibit-bibit atlet muda di Aceh Singkil. Penyampaian tersebut diungkapkan Ketua KONI Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik, saat menyaksikan final secara langsung turnamen Cup 1 Simpang Kanan Sepak Takraw Double Event antara tim skuad Simpang Kanan berhadapan dengan tim Manik JRTC, kemudian final interregu antara tim UDJ Prihasu berhadapan dengan tim ST Laihame Simpang Kanan, tepat di lapangan Sepak Takraw Kecamatan Simpang Kanan di Desa Lipat Kacang Atas, Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Dikatakan Hidayat Riyadi Manik, selain apresiasi atas terselenggaranya turnamen ini dengan sukses untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di wilayah Simpang Kanan, juga ke depan melalui event seperti ini dapat melahirkan bibit atlet muda untuk kejuaraan berikutnya.
3: Alhamdulillah, acara takraw untuk 17 Agustus ini berjalan dengan lancar. Semoga acara ini bisa untuk tahun depan lagi dibuat, karena di sini kan acaranya takraw juga, mungkin nanti keduanya entah gimana untuk orang takraw membuat ibuatnya. Dan semoga dari sinilah nampak bibit-bibit yang akan ikut kejuaraan selanjutnya.
2: Kemudian Hidayat Manik juga menegaskan, melalui turnamen Cup 1 Simpang Kanan tersebut, KONI Aceh Singkil akan terus berkomitmen untuk memajukan olahraga sepak takraw di Kabupaten Aceh Singkil, terutama untuk persiapan pekan olahraga atau prapora berikutnya. Di samping itu, khusus kepada Ketua Cabang Olahraga atau Cabor Sepak Takraw Aceh Singkil, Hidayat juga meminta agar dapat lebih memperkuat tim sepak takraw di seluruh wilayah. Di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Camat Kecamatan Simpang Kanan, sekaligus sebagai Ketua Cabang Olahraga atau Cabor Sepak Takraw Aceh Singkil, Jepri Mahardika Manik berharap turnamen sepak takraw seperti ini terus berjalan di setiap wilayah kecamatan untuk mencetak dan melahirkan generasi atlet-atlet sepak takraw di Aceh Singkil yang lebih tangguh. Bahkan, Jepri juga meminta restu Ketua KONI Aceh Singkil agar ke depan adanya terlaksana turnamen Cup KONI 1 Kabupaten Aceh Singkil yang digelar di Simpang Kanan.
3: Saya selaku ketua-ketua berharap

0: kepada semua kecamatan khususnya dan pada acara ini kami berharap jangan cuma tap satu, ada tap dua, tap tiga, karena saya lihat lebih dari itu ini kembali lagi ke hati-hatinya itu kebayaan dan juga sepakanan semua dari Paris. Saya harapan saya dengan Kuni nanti akan membuat itu lagi piala Kuni yang bisa karena bisa.
1: Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen Sepak Takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil, Rijal Padang mengatakan, turnamen sepak takraw yang digelar ini merupakan upaya untuk mengajak para atlet sepak takraw untuk mengasah kemampuan dan bagian dari kegiatan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Simpang Kanan. Di samping itu, ia juga menambahkan, dalam ajang turnamen sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan, yang baru pertama kalinya digelar di Simpang Kanan, Aceh Singkil, mendapatkan atensi dan antusias dari para tim atlet sepak takraw di Aceh Singkil. Hal tersebut dapat terlihat dari antusias peserta, para atlet yang mengikuti ajang olahraga sepak takraw tersebut, di mana khusus untuk ajang sepak takraw kategori double, tercatat sebelumnya ada 37 tim yang sempat berlaga. Kemudian untuk kategori intergu, diikuti sebanyak 40 klub atau tim dalam event tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Koril 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

0: Aceh sore ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia.
2: Singkil sore ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kalian janjian dengan seseorang tetapi tidak tepat waktu atau disebut dengan istilah jam karet? Jam karet adalah istilah yang merujuk kepada konsep plastisitas waktu, di mana sebuah waktu yang telah ditentukan bukan merupakan sesuatu yang pasti, melainkan sesuatu yang dapat diundur, dianalogikan dengan direnggangkan seperti karet, sehingga lebih bersifat sebagai penanda suatu jangka masa yang berkisar pada waktu tersebut. Istilah ini dapat digunakan untuk merujuk kepada sikap atau budaya seseorang.
4: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana sore hari ini di pukul 17.43 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Aryan yang menemani suasana sore Anda hingga nanti berakhir di pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Lagu hiburan serta informasi akan kami hadirkan tentunya kurang simak Anda di suasana sore hari ini ya. Jadi pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz.

Baik pendengar, saya akan berbagi informasi di suasana sore hari ini, yaitu informasi temui KSPRI Wali Kota bahas berbagai persoalan dan kebutuhan daerah 10 salam. Sampaikan sejumlah persoalan dan kebutuhan daerah, Wali Kota 10 Salam Haji Rasid Bancin temui Kepala Staf Presiden KSP Republik Indonesia Jenderal TNI Dudung Abdurrahman pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam pertemuan, ia langsung menyampaikan berbagai potensi, kebutuhan serta usulan strategi pembangunan Kota 10 Salam. Ia mengatakan melalui pertemuan itu salah satu prioritas utama usulan pemerintah Kota 10 Salam diusulkan tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Kota 10 Salam melalui sektor pendidikan. Selain itu, Rasid Bancin juga mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Aceh yang tercantum dalam paparan sebelumnya, kualitas SDM di Kota 10 Salam masih menjadi tantangan besar sehingga membutuhkan intervensi dan dukungan pemerintah pusat yang berkelanjutan. Menyikapi hal tersebut, ia mencoba untuk terus menjemput dan mengawal berbagai program strategis nasional di bidang pendidikan dari pusat untuk Kota 10 Salam. Antara lain, ia mengatakan usulan pemerintah Kota 10 Salam untuk mendapatkan sekolah Garuda Transformasi dengan mentransformasikan SMA Negeri Unggul Kota 10 Salam yang dinilai selama ini telah menjadi salah satu sekolah berprestasi. Kemudian, ia juga mengharapkan ke depan adanya sekolah Garuda Permanen atau terintegrasi di Kota 10 Salam dengan kesiapan pemerintah Kota 10 Salam terhadap dukungan penyediaan lahan yang sudah bersertifikat milik pemerintah Kota 10 Salam seluas minimal 20 hektar serta siap mendukung penuh untuk pembangunan dan penyelenggaraannya. Di samping itu juga ia mengatakan sempat menyinggung dalam kesempatan tersebut ia juga mengusulkan Universitas Republik Indonesia URI di Kota 10 Salam. Hal tersebut menurutnya sebagai langkah strategis untuk membuka akses pendidikan tinggi sekaligus memperkuat kualitas SDM di wilayah Barat Aceh Selatan. Itu dia pendengar informasi kita di suasana sore hari ini. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz.

Pendengar Pro Sater Area Aceh Singkil di mana pun Anda berada, selamat sore, selamat menikmati suasana sore Anda. Mudah-mudahan di sore hari ini tetap semangat walaupun udah mau menjelang maghrib ya. Tetap sehat dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, jaga keselamatan Anda di suasana sore hari ini, khususnya Anda yang berkendaraan di sore hari ini ya. Utamakan keselamatan Anda, perhatikan jalan-jalan yang Anda lalui karena banyak jalan ini rusak dan bergelombang ya. Jadi harus lebih berhati-hati dan lebih waspada. Selamat menikmati suasana sore Anda bersama keluarga maupun rekan-rekan Anda ya di sore hari ini. Dan setelah lagi di pukul 18 waktu Indonesia bagian barat, kita akan memasuki musik religi, pengajian yang suci Al-Quran, hingga kumandangan seruan azan salat maghrib untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya di pukul 18.42 menit waktu

Assalamualaikum, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini, edisi 17 Agustus 2026. Dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan pemandangan seruan azan salat subuh untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi tayyibina tahirin amma ba'du fanas'alullah azza wa jal أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآياته سبحانه وتفكر لآلائه وعسى أن يجعل الله ذلك كلها في ميزان حسناتنا وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا ونسأله سبحانه وتعالى حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وحسن التوكل وعدم القنوط واليأس من رحمته سبحانه وتعالى إنه نعم المولى ونعم النصير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير معاشر المسلمين sidang jamaah subuh yarhamkumullah. Bapak dan ibu sidang jamaah serta pendengar di rumah maksud kami melalui Radio Baitur Rahman Serambi FM Radio Republik Indonesia Radio Baitur Rahman Serambi FM Radio Republik Indonesia juga penghormatan kepada para pemirsa live streaming TV Baitur Rahman juga para pecinta TV Gibraltar Aceh mudah-mudahan semuanya berada di dalam rahmat dan karunia serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang salah satu karakter yang harus kita bangun, yang harus ada pada pribadi seorang muslim, yaitu husnudzan billahi subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga berbaik sangka kepada manusia atau sesama di antara manusia. Di dalam hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yu'dhin ibnu adam, bahwa anak Adam itu menyakiti diriku. Bagaimana pula anak Adam menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Yaitu bisabbiddahr, dengan mencela masa itu sendiri. Kenapa tidak boleh mencela masa? Karena masa adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masa adalah kehendak dari yang maha besar, Allah Azza wa Jalla. Masa terjadi pada perputarannya segala ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala memilih dan menghendakinya terjadi. Baik itu memberikan rasa senang secara zahir kepada manusia maupun kesedihan atau kepiluan atau derita yang nampak di permukaan. Tapi hakikat semuanya adalah berada di dalam sebuah nilai hikmah dan kearifan dari kehidupan itu sendiri. Karena itu, bila ada manusia yang mencela masa,
Lalu dia bersumpah serapah bahwa masa yang dia lalui begitu sulit, maka orang tersebut telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ad-dahru, kata Allah, aku adalah masa. Biadi al-amru, semua urusan berada di dalam keputusan-keputusanku. Uqallibul laila wal nahar, aku yang memperjalankan atau membolak-balikkan atau mengganti perputaran siang maupun malam. Nah, ini di dalam hadis kursi telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pernah sidang jamaah rahimakumullah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi buruk sangka di antara sesama orang-orang Islam terhadap orang munafik, dan juga sangkaan orang munafik terhadap orang-orang Islam, karena mereka duduk bersama secara berkelompok, saling menatap lalu berbisik-bisik. Umat Islam waktu itu menyangka bahwa orang-orang munafik ini akan membuat konspirasi, akan menyerang dan akan membunuh orang-orang Islam, atau mereka akan menikam dari belakang. Ini ada di dalam pikiran orang-orang Islam. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat suci Al-Quran agar tindakan-tindakan yang seperti itu jangan lagi dilakukan oleh orang-orang munafik. Berusaha untuk memancing-mancing sehingga membuat persepsi yang keliru dari orang-orang yang ada di seputarannya. Nah, ini pengajaran-pengajaran seperti ini adalah untuk membentuk karakter sehingga kehidupan di antara sesama manusia bersih dari pikiran-pikiran yang tidak dikehendaki. Ya, terhindar dari pembentukan opini yang menyesatkan publik. Ya, atau menyesatkan diri sendiri dulu. Karena banyak sekali pikiran ini, ya, hilir mudik ke sana kemari, dan itu tidak akan bisa dibatasi oleh manusia kecuali hanya dengan memiliki kesadaran bahwa apa yang dilakukan oleh pikiran dengan membentuk persepsi-persepsi yang keliru itu adalah sebuah kesalahan yang akan merugikan diri sendiri. Keturun ayat suci Al-Quran untuk melarang mereka. Padahal sebelumnya Rasul sudah mengatakan pada orang-orang munafik agar tidak melakukan hal seperti itu. Berbisik-bisik, lalu menatap, ya, lalu bisik lagi, lalu tersenyum sesama antara diri sendiri dalam kehidupan komunitas yang lebih bersifat publik. Nah, maka dalam hal itu dilarang oleh Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita disuguhkan oleh Rasulullah ucapan yang mengajak kita untuk merefleksi makna yang hendak disampaikan oleh Rasulullah ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, husnul dhanni billah, apa namanya, khaslatani, ada dua
laisa fauqahuma syai'un minal khair. Ada dua sifat yang tidak ada kebajikan di atas kedua sifat itu. Tidak ada lagi kebajikan di atas kedua sifat ini. Artinya yang dimaksud adalah ini kebajikan ini adalah bagian dari kebajikan Islam. Karena dalam membagi sesuatu itu, jadi bukan bermakna tidak ada lagi kebaikan. Padahal kebaikan yang tertinggi lah la ilaha illallah. Tapi Rasulullah sebutkan khaslatani, ada dua sifat. Laisa faqahuma minal khair. Tidak ada kebajikan di atas dua sifat ini. Ini maksudnya adalah pengajaran Islam secara utuh. Karena membagi sesuatu itu, dia harus sesuai dengan penggunaan daripada sisi kebahasaan. Kemudian yang kedua harus sesuai dengan logika, akal yang sehat. Kalau tidak sesuai maka dia akan rancu, nanti kesimpulannya juga akan rancu. Misalnya begini, sidang jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang kalimat secara bahasa, itu dalam bahasa Arab kalimat itu nanti ada isim, ada fi'il, ada huruf, ya. Kalau Pak Idrul ngerti betul itu beliau ini, karena dari Darul Arafah. Sekarang di Kota Baru, Pak, ya? Masya Allah. Lili, oh udah kesana. Yuk. Siap. Jadi, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim. Ini ulama pola membagi secara bahasa sesuai, secara logika juga sesuai. Di kalimat itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi huruf itu apa? Kalimat. Jadi boleh dikatakan huruf, cuma huruf satu, huruf fi misalnya, huruf min, atau huruf bahasa kita M gitu kan. Kan huruf M, A, B, C, D, abjad. Itu bagian dari kalimat. Boleh dikatakan huruf adalah kalimat. Kira-kira begitu. Lalu fi'il, kata kerja, bagaimana? Juga kalimat. Isim, nama-nama, juga kalimat. Iya kan? Itu pembagian. Jadi bagian dari utuh. Secara bahasa dia mengenal, lalu mentarif sesuatu, mendefinisikan sesuatu, membatasi sesuatu sehingga tidak masuk yang lainnya, itu digunakan secara bahasa dengan pola yang sangat cermat sehingga berpikir itu tidak keliru. Tapi kalau salah berpikir dalam menggunakan bahasa, ya secara bahasa bukan itu yang dimaksudkan, kemudian unsur-unsur yang ada di balik kalimat yang hendak didefinisikan juga tidak semua masuk, bisa masuk yang lain, itu susah. Itu yang pertama. Yang kedua, membagi sesuatu dengan mengurai, ya, sehingga ketika setelah diurai tidak bisa dikatakan dia. Misalnya meja ini meja nih. Kita urai sekarang, kita bagi meja, unsurnya terdiri dari kayu, ya, triplek, paku, ornamen, misalnya. Nah, ketika diurai, tidak bisa dikatakan paku adalah meja. Tapi kalau isim tadi, kalimat, fi'il kalimat, ya, huruf kalimat. Jadi bagiannya sama. Kalau ini ketika diurai dia tidak bisa. Ini juga pembagian. Meja itu terbagi dari apa? Ada paku, ada kayu. Lalu ketika kayu itu, itu meja, tidak bisa. Hanya satu papan begini, kita bongkar, lalu kita katakan, itu meja itu, tidak bisa.
Itu pembagian harus seperti itu. Jadi logika harus sesuai, bahasa harus sesuai. Nah, ketika Rasulullah menyatakan khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, ada dua sifat, dua keadaan yang tidak ada kebajikan di atas dua ini. Apa itu? Husnudzanni billah wa husnudzanni binnas. Baik sangka terhadap Allah dan baik sangka terhadap manusia. Ketika kita berbicara baik sangka, maka di atasnya tidak ada lagi kebaikan. Inilah dia kebaikan. Mau bilang apa lagi tentang husnudzan? Tidak ada. Anda mesti berbaik sangka terhadap Allah. Pada saat yang bersamaan Anda mesti berbaik sangka kepada manusia. Tidak boleh dipisah, karena itu bagian dari baik sangka. Ini diajarkan kita, sehingga karakter kita itu memang betul-betul gemilau. Hari demi hari kita latih diri kita dengan memposisikan seluruh firman, data dan informasi yang diberikan di dalam Islam, qaul Allah Subhanahu wa taala wa qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kalam Allah ataupun pernyataan atau sabda Rasulullah, berada pada posisi itu. Atau bagaimana pola kesimpulan yang diambil oleh ulama, karena kita tidak mampu secara langsung memahami maksud yang lebih dominan dari ayat maupun hadis-hadis, kadang-kadang bukan sebagaimana zahirnya. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini dua hal yang tidak ada kebajikan di atasnya, itu husnudzan billah subhanahu wa ta'ala wa husnudzan bin nasi. Atau itulah kebajikan Islam dalam sisi ini, dan itu bahagian utuh dari sebuah bangunan kesempurnaan Islam, kesempurnaan pengajaran. Itu yang dimaksud oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Kemudian sebaliknya, ya, wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyar. Ada dua karakter yang tidak ada mana-mana pun atau sesuatu pun dari keburukan di atas ini. Padahal kan ada syirik, itu keburukan. Kan lebih besar syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah akan ampuni selain daripada itu. Barang siapa yang mensekutukan Allah, ya, maka konsekuensinya ini ayat menyebut, ya, bagaikan dia meluncur jatuh dari langit, ya, dibawa angin, atau disambar oleh burung lalu dibawa ke tempat yang sangat jauh, jadi dia tidak bisa kembali, tidak ada pertolongan, karena memang tidak ada modal mensekutukan Allah. Tentu itu lebih buruk daripada husnudzan. Itu pola berpikir yang kita pakai, tapi itu keliru. Bukan begitu yang dimaksud. Karena kalau orang

buruk sangka terhadap Allah dan buruk sangka terhadap manusia. Buruk sangka terhadap Allah dan buruk sangka terhadap manusia. Nah ini. Karena itu terus dalam hari-hari. Ya. Lalu kita berkaca nih, merefleksi, kata Rasulullah, benar enggak kira-kira ini ya? Saya buruk sangkaan. Nah, kita uji. Kita uji dalam kehidupan. Contoh itu di NTT Flores. Kemarin gempa bumi 7,6 atau 7,7 pada skala Richter, kedalamannya 30 km. Runtuh. Ada yang tertimpa. Ada ibu-ibu yang tertimpa bangunan karena terjadi pukul 4 pagi itu. Orang sedang nyenyak tidur. Ada seorang ibu yang menarik perhatian kami. Itu bayinya dalam dekapan. Bayi hendak menggapai wajah ibunya, tapi dalam pelukan yang sangat nyaman dari ibunya. Puing-puing bangunan jatuh, salah satunya mengenai di tulang kering kaki si ibu, betis hancur. Si ibu tetap memeluk bayinya. Bisa dibayangkan? Sehingga kita teringat, inilah kasih seorang ibu. Perih, rasa sakit untuk dirinya, dia buang semuanya. Ya, karena dia bagi secara totalitas kepada sang anak. Nah, bila seorang melakukan hal yang sama seperti itu, di dalam hatinya ada keyakinan bahwa anakku amanah dari Allah, dan ketika ini terjadi terhadap diriku dan anakku, ada kebajikan yang Allah sedang persiapkan untuk diriku, maka bisa dibayangkan semua rasa sakit akan hilang karena husnudzan kepada Allah. Kita pun kita bentuk nih, kenapa bisa muncul di tempat saya seperti ini? Hati saya diajak berpikir dengan visual ini, dengan tampilan visualisasi daripada ibu ini. Apakah saya masih punya seorang ibu? Ya. Kalau masih punya seorang ibu, bagaimana saya harus berbakti? Adakah kesalahan selama ini? Bila ada, Tuhan, Engkau sedang mengingatkan diriku. Kalau tidak, maka harus ditingkatkan. Nah, ini juga membentuk paradigma husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang putus asa. Itu kebalikan dari husnudzan, suudzan. Ini kenapa kayak gini? Ini pasti tidak benar di negeri ini. Ini pasti kesalahan nih, ini gara-gara kunjungan bulan nih. Jadi tanpa ada bukti yang konkret, kita membentuk sebuah persepsi yang itu menuduh secara serampangan. Dan tuduhan itu tidak hanya kepada manusia, tapi kepada pencipta manusia dan semesta raya. Maka ketika kita lihat, diajarkan tuh. Diajarkan. Ya. Idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apa sulit mengatakan itu? Tidak. Orang bisu pun bisa mengatakan. Orang bisu dengan isyarat bisa mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Lidahnya tak bisa berucap. Kita yang bisa mengucap, kita yang bisa berbicara, kita yang bisa mengeluarkan vokal. Ya. Masa untuk mengucapkan innalillah itu susah. Lalu mengganti, menganulir kemudahan yang diberikan

oleh Allah bagi kita dengan sebuah yang kita buat-buat, yang itu berasal dari gelapnya kepribadian kita, nadirnya kita dari jalan-jalan kebenaran, dekatnya kita kepada godaan syaitan yang nantinya akan membawa kita kepada jurang kehancuran. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dia diikuti oleh syaitan, maka termasuklah dia dari orang-orang yang sesat. Nah, maka di situ yang kita perbaiki diri pelan-pelan. Ya. Nah, jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, itu contoh yang konkret. Karena memang saat musibah sangat mudah diuji. Oh, saya tidak pernah musibah. Ya, musibah tidak harus besar. Kesandung musibah. Hamun gelisah musibah. Kemudian di dalam pikiran nih tentang hidup yang terbayang di depan mata nih. Jangan-jangan nih kalau jalan di sini saya meninggal. Jangan-jangan besok saya meninggal. Ya. Ada tuduhan. Ini umur enggak panjang. Tapi kalau pernyataan itu diserahkan kepada Allah, umurku kepada Engkau ya Allah, memang kami semua singkat hidup. In labithtum illa qalila. Itu berbeda dengan yang tadi. Nah, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa tentang masalah husnudzan ini, kata beliau rahimahullah, inna su'ab tentang su'udzan, inna su'adzanni billahi yatamathalu fil wususah. Ini kata Imam Syafi'i. Buruk sangka itu juga terrepresentasi dia itu. Ya. Di dalam wususah.

untuk supaya menghidupkan kehidupan yang lebih bagus. Jangan ada ancaman. Rupanya sampai di medan juang mati juga, ya syahid. Kan pola-pola seperti ini diajarkan. Ini bagian daripada husnudzon. Ya. Kalau baik, tapi kalau tidak baik dibentuk, maka su'udzon, kata Imam Asy-Syafi'i, al-khauf ad-da'in min wuku'i al-musibah atau musibatin nakirah, dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ketakutan yang terus menerus bahwa musibah terus akan terjadi, itu juga bagian daripada su'udzon yang harus dihindarkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mungkin ini saja pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Inna 'azmal jazaa'i ma 'azmil bala." Bahwasanya balasan yang baik, yang besar itu, yang agung, yang luar biasa itu juga akan diperoleh oleh seseorang pada bala yang juga besar. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah SWT bila mencintai suatu kaum, maka akan diuji kaum itu dengan bala. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha terhadap ujian Allah, maka dia akan diridhai oleh Allah. Wa man sakhita falahu as-sukhtu. Tapi barang siapa yang dia marah dengan keputusan Allah, maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bangun karakter dengan husnudzon kepada Allah dan kepada manusia. Jauhkan diri kita dari orang-orang yang buruk sangka, baik pada Allah maupun pada manusia. Insyaallah Allah berikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Sari berita, pasca turunkan masa bendera merah putih kembali dikibarkan di sejumlah lokasi. Berikutnya Pemko Banda Aceh bersihkan Masjid Raya pasca Hari Damai Aceh. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pasca penurunan bendera merah putih, TNI dan Pemkab, bendera merah putih selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
1: Peserta pemasangan kembali bendera merah putih di sejumlah titik strategis Minggu 16 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna memastikan situasi Kota Banda Aceh tetap kondusif, aman dan terkendali menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak hampir 500 bendera merah putih kembali difokuskan untuk dipasang di seputaran kawasan Masjid Raya serta ruas jalan protokol Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan guna mengganti bendera yang sempat diturunkan dan dicabut oleh pihak tak bertanggung jawab beberapa waktu lalu. Penyisiran dan pemasangan bendera ini melibatkan personel gabungan dari TNI, Polresta hingga Satpol PP yang dikerahkan hingga malam hari. Kasdim 0101 Kota Banda Aceh, Letkol Infantri Muhsin SAG MAP mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu maupun provokasi yang tidak jelas. Dia juga menerangkan saat ini perekonomian dan aktivitas warga mulai dari pedagang hingga kegiatan di pasar-pasar tradisional telah kembali berjalan normal dan lancar.
2: Kerusakan-kerusakan yang ada kita inventarisir dan kita akan laporkan kepada pimpinan kita.
1: Selain pemasangan bendera, aksi pembersihan area Masjid Raya juga telah rampung dilakukan secara gotong royong oleh aparat keamanan beserta jajaran pimpinan daerah. Jajaran TNI dan Polri menyatakan siap sedia menjaga keamanan wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar agar seluruh rangkaian acara dan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dapat berlangsung dengan hikmat dan lancar.
3: Kepada warga tetap tenang, kemudian Aceh aman, Kota Banda Aceh khususnya cukup aman, dan ya hari ini kita lihat ini masyarakat sudah beraktif kembali, sudah orang jualan juga lancar, pasar-pasar lancar, kemudian juga event-event yang untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81 juga kita sudah berjalan kembali, sudah itu.
1: Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh bersihkan kawasan Masjid Raya Baitur Rahman pasca peringatan Hari Damai Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal meninjau langsung aksi pembersihan kawasan Masjid Raya Baitur Rahman usai pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Damai Aceh yang sempat ricuh. Adapun didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota di LHK 3 Banda Aceh, Eliza memantau kerja keras 75 petugas kebersihan yang dikerahkan untuk kerapian serta membersihkan kawasan masjid. Eliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil kebersihan serta aparat keamanan yang sigap menjaga kenyamanan publik dan keindahan kota. Pihaknya turut mengimbau seluruh kalangan untuk terus merawat persatuan, kebersihan, dan kedamaian di Serambi Mekah.
5: Dengan armada yang kita punya, 4 unit, udah bolak-balik, dan kota kita udah mulai kondusif kembali, udah bersih kembali. Ya mohon masyarakat untuk bisa tetap menjaga perdamaian, menjaga kota kita, kebersihan kota, karena kota ini milik kita.
4: Para petugas kebersihan yang terbagi dalam 4 tim kerja menyisir sisa-sisa sampah plastik dan kemasan makanan di berbagai sudut halaman serta koridor luar Masjid Raya Baitur Rahman. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sebanyak 68 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di pelataran Pendopo Bupati Aceh Barat pada Sabtu malam. Berikut laporan Tama Molizar.
6: Mengukuhkan anak-anakku sekalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Aceh Barat tahun angkatan 2026.
7: Sebanyak 68 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di pelataran Pendopo Bupati Aceh Barat pada Sabtu malam. Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dan didampingi oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil serta Forkopimda dan sejumlah SKPK terkait. Dalam amanatnya, Bupati Tarmizi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka yang baru dilantik.
8: Atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kami mengucapkan selamat kepada anggota Paskibra yang baru saja dikukuhkan. Anggota Paskibra pada malam ini telah menjadi pilihan yang terbaik.
7: Tarmizi berharap seluruh anggota Paskibraka yang baru dikukuhkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu, ia juga mengajak para anggota Paskibraka tersebut untuk bergabung dengan wadah alumni Paskibraka Aceh Barat di bawah binaan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Prosesi pengukuhan berjalan hikmat dan dihadiri oleh seluruh orang tua para anggota Paskibraka yang dikukuhkan. Usai pengukuhan, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Wali Kota Sabang kukuhkan 23 petugas pengibar bendera pusaka. Wali Kota Sabang menegaskan pengukuhan menjadi simbol kepercayaan sekaligus tanggung jawab atas kedisiplinan, perjuangan, dan pengorbanan. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
10: Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengukuhkan 23 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Sabang tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Wali Kota Sabang sebagai momentum penting bagi putra-putri terpilih yang akan mengemban tugas mengibarkan sang merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para anggota Paskibraka sebelumnya telah melalui serangkaian proses seleksi, pembinaan, dan pelatihan. Tahap tersebut dilakukan untuk mempersiapkan mereka menjalankan tugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Pada kesempatan itu, Zulkifli Haji Adam menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan. Ia menegaskan pengukuhan bukan sekedar seremoni, melainkan menjadi simbol kepercayaan sekaligus tanggung jawab atas kedisiplinan, perjuangan, dan pengorbanan yang telah dilalui para anggota Paskibraka.
11: Kami ucapkan selamat kepada adik-adik calon Paskibraka semua. Kemudian kita juga ucapkan terima kasih kepada pelatih dari TNI AU. Dan mudah-mudahan harapan kita apa yang sudah dilaksanakan selama ini bisa sukses pada hari H untuk mengibarkan bendera merah.
10: Zulkifli juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Lanut Maimun Saleh Kota Sabang beserta para pelatih yang telah memberikan pembinaan kepada para anggota Paskibraka. Kepada Kesbangpol dan orang tua, Zulkifli juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan selama proses pembinaan dan pelatihan. Ia meminta kepada seluruh anggota Paskibraka menjalankan tugas pengibaran sang merah putih dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab serta menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah, dan Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, turnamen olahraga sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil secara resmi berakhir dan ditutup. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik, menilai kegiatan tersebut bagian dari upaya untuk mencari bibit-bibit atlet muda di Aceh Singkil. Berikut laporan Solihin Barus.
12: 11-9.
13: Turnamen olahraga sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil secara resmi berakhir dan ditutup. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik menilai bagian atau kegiatan ini merupakan dari upaya untuk mencari bibit-bibit atlet muda di Aceh Singkil. Penyampaian tersebut diungkapkan Ketua KONI Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik, saat menyaksikan final secara langsung turnamen Cup 1 Simpang Kanan sepak takraw double event antara tim skuad Simpang Kanan berhadapan dengan tim Manik JRTC, kemudian final interregu antara tim UDJ Prihasu berhadapan dengan tim ST Laihame Simpang Kanan tepat di lapangan sepak takraw Kecamatan Simpang Kanan di Desa Lipat Kacang Atas, Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Dikatakan Hidayat Riyadi Manik, selain apresiasi atas terselenggaranya turnamen ini dengan sukses untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di wilayah Simpang Kanan, juga ke depan melalui event seperti ini dapat melahirkan bibit atlet muda untuk kejuaraan berikutnya.
14: Alhamdulillah, acara takraw untuk 17 Agustus ini berjalan dengan lancar. Semoga acara ini bisa untuk tahun depan lagi dibuat, karena di sini kan acaranya takraw juga ada. Mungkin nanti tujuannya entah di mana untuk orang takraw membuat lomba. Dan semoga dari sinilah nampak bibit-bibit yang akan ikut kejuaraan selanjutnya.
13: Kemudian Hidayat Manik juga menegaskan, melalui turnamen Cup 1 Simpang Kanan tersebut, KONI Aceh Singkil akan terus berkomitmen untuk memajukan olahraga sepak takraw di Kabupaten Aceh Singkil, terutama untuk persiapan pekan olahraga atau prapora berikutnya. Di samping itu, khusus kepada Ketua Cabang Olahraga atau Cabor Sepak Takraw Aceh Singkil, Hidayat juga meminta agar dapat lebih memperkuat tim sepak takraw di seluruh wilayah. Di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Camat Kecamatan Simpang Kanan, sekaligus sebagai Ketua Cabang Olahraga atau Cabor Sepak Takraw Aceh Singkil, Jepri Mahardika Manik berharap turnamen sepak takraw seperti ini terus berjalan di setiap wilayah kecamatan untuk mencetak dan melahirkan generasi atlet-atlet sepak takraw di Aceh Singkil yang lebih tangguh. Bahkan, Jepri juga meminta restu Ketua KONI Aceh Singkil agar ke depan adanya terlaksana turnamen Cup KONI 1 Kabupaten Aceh Singkil yang digelar di Simpang Kanan.
14: Saya selaku ketua-ketua berharap ada semua kecamatan khususnya dengan ada acara ini, kami berharap jangan cuma Cup 1, ada Cup 2, Cup 3, karena saya lihat juga dari event ini itu kembali lagi ke atletnya itu kebanyakan dari Indonesia, Simpang Kanan, semua dari Paris. Saya harapan saya dengan KONI nanti akan membuat event lagi Piala KONI yang bisa harapkan saya.
13: Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen Sepak Takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil, Rijal Padang, mengatakan turnamen sepak takraw yang digelar ini merupakan upaya untuk mengajak para atlet sepak takraw untuk mengasah kemampuan dan bagian dari kegiatan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Simpang Kanan. Di samping itu, ia juga menambahkan dalam ajang turnamen sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan yang baru pertama kalinya digelar di Simpang Kanan Aceh Singkil, mendapatkan atensi dan antusias dari para tim atlet sepak takraw di Aceh Singkil. Hal tersebut dapat terlihat dari antusias peserta para atlet yang mengikuti ajang olahraga sepak takraw tersebut, di mana khusus untuk ajang sepak takraw kategori double, tercatat sebelumnya ada 37 tim yang sempat berlaga. Kemudian untuk kategori intergu, diikuti sebanyak 40 klub atau tim dalam event tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Demikian. Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi berkat dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RR Banda Aceh. Dan berkat nanti kita akan menyiarkan secara langsung upacara 17 Agustus ya, yang berlangsung di lapangan Belambang Kota Banda Aceh. Dan tentunya Anda tetap bersama kami di RR Pro1 Banda Aceh untuk mengikuti jalannya upacara atau ya upacara pengibaran bendera 17 Agustus dengan topik kenaikan bendera. Dan nanti kami akan menyiarkan secara langsung di lapangan Belambang Kota Banda Aceh.